0: Baik, pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kita akan menyatu dengan Jemaat GKI Agape Wosi untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi yang kami relay secara live streaming.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Rayon 1, Saudari Roy Merciano Wui, Saudari Fidalia Liliefna, Bapak Frater Leonufna. Rayon 2, Ibu Yumince Nau Sila, Saudari Junikada, Ibu Yolanda Manufandu Wondiwoi, Saudari Kalilia Salomita Hurelean, anak Isabella Eka Sanjaya. Rayon 3, Ibu Yoke Horota Ratulangi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak-anak sekalian di usia yang baru. Yang berikut dibacakan yang kedua kalinya. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 antara saudara Riko Sakarias Alfandi Ramar, mempelai pria, lahir di Manokwari pada tanggal 11 April 2002, alamat Jalan Trikora. Anak dari Bapak Polikarpus Ramar dan Ibu Tuti Adriana Lewol, dengan saudari Kesia Indah Ratulangi, mempelai wanita, lahir di Manokwari pada tanggal 2 Agustus 2011, alamat Jalan Sujarwo Condronegoro, anak, mohon maaf, lahir di Manokwari pada tanggal 2 Agustus 2004. Anak dari Bapak Vence Beni Ratulangi almarhum dan Ibu Farida Claudia Bonai. Penggembalaan akan diatur kemudian. Apabila ada hadir pada pagi ini, mohon calon kedua mempelai dapat berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang berikut, kami Majelis Jemaat GKI Agape Wosi mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bagi kontingen Pesparawi dari DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan juga dari Bali yang boleh hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan. Demikian Bapak Ibu warta jemaat tambahan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih, dan marilah siapkan hati untuk beribadah. Shalom dan selamat beribadah.

Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyi bersama di dalam nyanyian jemaat Rohani Daerah Iwo Nadirar.

kita tabiskan ibadah kita. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagi

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan saudara, saudari untuk melakukan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Solo Firumi Voice diikuti solo Bapak Sabarovic.

Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari sini, terutama tim kontingen yang dari yang adalah orang tua saya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dan yang dari DKI, kemudian Kalimantan, selamat datang di Manokwari, Papua Barat. Baik, saudara saya tadi nyanyi lagu Papua berbahasa Sirui, kemudian Indonesia, maka saya juga nyanyi lagu Papua bahasa Biak, tapi nanti terjemahkan ke bahasa Indonesia biar mengerti. Terima kasih.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa yang diawali.

kita berdoa. Kami datang di minggu pagi hari ini. Kami datang di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami datang sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan kami datang sebagai jemaat-Mu yang berdosa. Kami berdosa dengan mata. Kami berdosa dengan mulut. Kami berdosa dengan telinga kami. Bahkan kami berdosa dengan seluruh kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai pemuda, pemudi dan anak-anak, bahkan sebagai hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam ladang pekerjaan-Mu yang Kau siapkan, kami menyadari ya Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami, ada banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bahkan dosa itu kami lakukan dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami. Dosa itu juga kami lakukan dalam pelayanan kami. Dan dosa itu kami lakukan di dalam kehidupan di antara sesama kami. Ya Bapa di dalam sorga, hari ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Kami mengaku bahwa sebagai umat kepunyaan-Mu, kami tidak menjaga apa yang telah Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang tua dan anak, bahkan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan dalam kehidupan sesama kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku semua bentuk dosa dan kesalahan itu. Kami minta ampun ya Tuhan, untuk setiap dosa dan kesalahan itu. Kasihanilah kami jemaat-Mu yang berdosa ini, dan pimpinlah kami kepada pertobatan dan tobat hidup yang benar. Kami mohon ini semua karena kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyembuhkan hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kekasih jiwa, dekatlah.

anak Seth Istia. Diikuti paduan suara PKB.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan doa firman Tuhan ini akan dinyanyikan dalam bentuk bahasa daerah. Saya akan membawakannya bagi kita semua. Kita berdoa.

Amén. Bagian pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua yang diturunkan langsung oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua yang terangkat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama Kitab Amsal pasal 4. Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Jika Bapak Ibu telah mendapatkan bagian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan perikopnya dan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. 3. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Permulaan hikmat adalah memperolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berdiri, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhlah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan dari jalan, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku.
janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dikatakan berbahagia, yaitu setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu dan memberlakukannya dalam hidup dan kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkannya secara bersama-sama dengan tema sentral yang nanti kita akan ada dalam perenungan dalam satu minggu berjalan. Diberikan tema nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam setiap kehidupan orang Kristen dan orang beriman, dalam setiap kehidupan keluarga Tuhan, Bapak Ibu akan menemukan bahwa akan ada seorang ayah yang menasehati anak-anaknya. Karena setiap bapak atau ayah, dia mengharapkan yang terbaik dari anak-anaknya. Dan setiap nasihat dalam keluarga-keluarga Tuhan itu menunjukkan bahwa seorang bapak atau seorang ayah ini adalah imam dalam keluarga. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ada bapak-bapak yang tidak menasehati anak-anaknya, ada bapak-bapak yang tidak menegur anak-anaknya ketika dia melakukan kesalahan, maka dia gagal menjadi imam, dia gagal menjadi bapak, dia gagal menjadi ayah dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat, pada Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27 kita membaca sebuah permintaan tentang seorang ayah kepada anaknya. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Didikan yang diberikan seorang ayah, jika diperhatikan akan membawa kepada pengertian mengenai makna-makna kehidupan. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, didikan seorang ayah ini penting. Didikan seorang bapak itu penting dan berharga. Karena bukan sekedar memberi pengertian dan pengetahuan tentang perjalanan hidup ini, tetapi juga kalau didikan itu diperhatikan, didikan itu disimpan dalam hati serta dijalani, maka kehidupan sehari-hari akan membawa kepada umur panjang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan pada ayat 18, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Bapak Ibu jemaat, tahun hidup menjadi banyak, umur panjang kalau mendengar, menerima perkataan yang mengandung didikan. Sebab ketika engkau mendengar dan menerima, bukan saja sekedar engkau
engkau mendengar dan menerima, melainkan engkau harus menyimpan itu di dalam hati dan kehidupanmu sehari-hari, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Efesus dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sedangkan Amsal dia katakan, hai anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Ini adalah bagian yang sama yang mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mendengar akan nasihat, mendengar akan didikan, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Umur panjang kalau engkau mendengar dan menerima perkataan yang mengandung didikan. Bapak, ibu, saudara, saudari, mendengar dan menerima itu bukan sekedar saja, melainkan menyimpan dalam hati, menyimpan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa didikan seorang ayah itu membuat tahun-tahun hidupmu itu menjadi banyak? Karena bila didikan itu dijalankan, maka engkau akan terhindar dari kejahatan, engkau akan terhindar dari sesuatu yang jahat. Orang mendengar didikan itu akan lurus jalan hidupnya. Karena nasihat, karena didikan, karena teguran, maka langkahnya tidak akan pernah terhambat. Bapak, ibu, saudara, saudari, ketika engkau mendengarkan didikan, engkau tidak akan tersandung, engkau tidak akan jatuh. Engkau menyimpan didikan itu dalam hatimu. Hari ini kita sedang mendengarkan pemberitaan firman Allah. Ini adalah sebuah didikan kepada setiap orang percaya dalam doa yang diajarkan murid-murid Allah dalam doa Bapa kami. Bapa orang percaya, Allah lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini yang di sorga sedang mendidik anak-anaknya, sedang mendidik saya dan Bapak Ibu untuk berpegang pada didikan Bapa sorgawi. Janganlah melepaskan didikannya, pelihara didikan itu, karena didikan Bapa itu adalah hidup. Siapa yang mendengar dan menyimpan dalam lubuk hati akan memiliki kehidupan, bahkan memberi kesembuhan bagi hidup di dalam firman dan didikan Tuhan. Bapak, ibu, saudara, saudari kekasih di dalam Tuhan, coba Bapak, ibu pikirkan dan dengarkan bahwa seringkali kita mendengar sindiran dari orang-orang yang ada di sekitar kita seperti begini, bahwa kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi kelakuan hidup kita itu tidak baik. Ini kata-kata sindiran yang sering kali orang lontarkan dari bibir mulut mereka kepada kita. Orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin ibadah, orang itu rajin ada dalam persekutuan, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan kehidupan rohaninya. Bapak, ibu, saudara, saudari, orang rajin ke gereja, orang rajin ikut ibadah, orang rajin ikut persekutuan itu bukan jaminan bahwa hati orang itu akan baik. Karena kebanyakan orang datang ke gereja, orang datang ibadah dalam persekutuan, mereka
hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak menyimpan firman itu dalam hati mereka. Sehingga firman yang mereka dengar itu tidak menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Sebab seringkali orang datang ke gereja, kalau saya perhatikan, ibarat D4. Datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang rajin ke gereja itu bukan jaminan. Orang rajin beribadah juga bukan jaminan. Orang rajin ada dalam persekutuan juga bukan jaminan. Sebab ketika orang rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin dengar firman, tetapi jika firman itu tidak disimpan dalam hatinya, dan firman itu tidak dihidupkan dalam kehidupannya, maka sia-sia. Bapak Ibu datang, duduk dan dengar firman, tapi engkau sendiri tidak menghidupkan firman itu dalam hati dan kehidupanmu, bagaimana firman itu akan bertumbuh? Bagaimana firman itu dia akan berdampak? Kalau Bapak Ibu tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupanmu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, akan pasti seperti yang dikatakan Raja Daud, bahwa orang akan berdosa. Mengapa orang Kristen atau warga GKI yang rajin ke gereja dan selalu dengar firman Tuhan, tetapi masih suka benci orang lain? Karena hanya dengar firman dan tidak simpan firman itu di dalam hati, di dalam kehidupan, dan tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan dalam kehidupan sesama. Sehingga Bapak Ibu hanya datang sekedar ibadah, Bapak Ibu hanya datang sekedar dengar firman Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak simpan firman itu dan tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara saudari kekasih di dalam Tuhan, mendengar firman namun tidak menyimpan firman itu dalam hati. Mengapa orang Kristen rajin baca Alkitab tetapi masih bisa melakukan kejahatan? Karena hanya membaca tapi tidak menyimpan dalam hati. Firman belum menempati dan memenuhi hati, maka hati masih dikuasai oleh kejahatan. Bapak Ibu saudara saudari, kalau dalam perjalanan waktu seringkali ya dilakukan pemeriksaan KTP ketika Bapak Ibu mau berangkat ke luar Papua, dan juga dalam persiapan pemilihan-pemilihan itu biasa ditanya, Bapak Ibu punya KTP ada? Dan orang akan berusaha untuk urus KTP. Bapak Ibu jemaat, coba perhatikan kartu tanda penduduk yang Bapak Ibu miliki. Di kolom agama itu disebutkan dengan jelas bahwa Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kolom agama itu jelas ya, bahwa kita beragama. Tapi dalam perilaku kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak mencerminkan kalau saya dan Bapak Ibu beragama. Kadang-kadang perilaku hidup kita tidak mencerminkan kalau saya dan Bapak Ibu punya Tuhan. Itulah sebabnya ketika dalam pemeriksaan KTP disebut dalam kolom agama beragama, tapi dalam perilaku hidup ada yang tukang tipu, ada yang suka melakukan kejahatan, mencuri, membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini orang-orang yang dalam kolom agama ini beragama dan bertuhan, tapi perilaku hidup itu menunjukkan bahwa saya dan Bapak Ibu tidak beragama dan tidak bertuhan. Bagian nasihat yang disampaikan oleh Salomo sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya ini adalah bagian yang penting.
Sehingga setiap anak-anak yang menerima nasihat dari orang tua, dia tidak hanya mendengar nasihat, tetapi dia juga menyimpan nasihat itu dalam hati dan hidupnya berdasarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Jadi tadi dari awal saya katakan, ketika seorang anak melakukan kejahatan dan ketika seorang ayah melihat bahagian itu menjadi bahagian yang tidak terlalu penting bagi ayah, maka seorang imam dan bapa itu dia gagal menjadi seorang bapa dalam kehidupan keluarga. Dia gagal untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Bapak Ibu jemaat, kiranya hari ini kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan yang mengandung didikan untuk kehidupan kita, tetapi menerima dan menyimpan firman ini dalam hati kita masing-masing. Ada nasihat-nasihat dan didikan yang patut didengar, yang patut disimpan dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat, perhatikanlah ayat 24. Buanglah mulut penipu dari dirimu dan jauhkanlah bibirmu, bibir pembohong darimu. Bapak Ibu jemaat, menipu dan berbohong ini hampir semua orang melakukan. Biar dia rajin datang ke gereja, biar dia rajin ibadah, biar dia rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bibir penipu dan pembohong ini hampir semua orang melakukannya. Tanpa terkecuali orang Kristen juga melakukan bahagian ini. Ada yang menipu dan berbohong dengan segala alasan kebaikan. Itu kami tipu untuk kebaikan. Tidak ada menipu untuk kebaikan di hadapan Tuhan. Menipu ya tetap dosa. Tidak ada Bapak Ibu menipu untuk kebaikan. Buanglah mulut penipu darimu, berarti tidak ada kebaikan dalam menipu, tidak ada kebaikan dalam berbohong. Tidak ada saya dan Bapak Ibu ajar anak-anak supaya menipu itu sebuah kebaikan. Bapak Ibu di hadapan Tuhan menipu itu semua sama saja dengan berbuat dosa. Dan berbohong itu harus dibuang dari mulut dan bibir orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang suka menipu. Jangan menjadi orang Kristen yang suka berbohong. Orang Kristen itu Alkitab dia ajarkan, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Itu yang diajarkan oleh Yakobus, bahwa hanya ada dua jawaban dalam hidupmu. Yang pertama, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada setan atau si jahat. Bapak Ibu saudara saudari, mulut dan bibir orang Kristen itu harus bebas dari penipuan, harus bebas dari kebohongan. Orang Kristen itu bukan hanya diminta untuk menjaga mulut, menjaga bibir agar tidak menipu dan berbohong, tetapi juga menjaga mata. Bapak Ibu perhatikan pada ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kenapa Amsal dia bilang begini? Karena mata adalah salah satu indera yang penting dalam diri manusia. Kalau Bapak Ibu tidak punya mata, Bapak Ibu tidak bisa melihat. Nanti Bapak Ibu dan saya dituntun oleh orang lain. Sehingga mata adalah bagian dalam tubuh yang sangat penting. Dengan mata Bapak Ibu bisa melihat semua hal, yang baik maupun yang jahat. Ketika mata melihat sesuatu yang punya daya tarik, maka mata akan menatap bagian itu. Tetapi hati tidak menyimpan firman dan didikan Bapa Surgawi, bisa saja mata dan hati ini membawa saya dan Bapak Ibu jatuh dalam kejahatan. Sebab dari mata, dia turun ke hati, kemudian dia naik di pikiran. Baru dia menuntun. Baru dipikirkan saja sudah dosa, apalagi Bapak Ibu melakukannya, itu lebih berdosa lagi. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa ketika saya merancangkan kejahatan,
tapi kan saya tidak melakukannya, jadi saya tidak berdosa. Bapak Ibu salah, waktu dipikirkan saja sudah dosa, apalagi ketika Bapak Ibu melakukannya. Oleh sebab itu, lagu anak sekolah minggu selalu katakan bahwa hati-hati gunakan matamu. Sebab dari mata, ketika dia melihat sesuatu, ada timbul niat dalam hati. Jadi gunakan mata ini dengan baik dan benar. Tatapan, biarlah tatapan warga GKI, tatapan orang Kristen, tetap ke muka untuk menatap jauh ke depan. Jangan karena mata Bapak Ibu dan saya menjadi orang berdosa. Tetapi marilah memandang terus ke depan. Mengapa orang Kristen, termasuk saya dan Bapak Ibu, harus memandang ke depan dan harus menatap ke muka? Ada apa di depan? Ada apa di muka orang Kristen? Mengapa orang Kristen harus mengarahkan pandangan ini jauh ke depan? Mengapa kita sebagai warga GKI harus memperhatikan arah pandangan kita jauh ke depan? Sebab moto dari GKI, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu pandang jauh ke depan, fokus bahwa dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang engkau hidup di dalam terang. Oleh sebab itu engkau harus hidup menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu saudara saudari, bukan hanya mata, tetapi mulut, bibir, segalanya harus dijaga, segalanya harus diawasi. Sebab ayat 26 dan ayat 27, ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mata segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai kaki itu membawa saya dan Bapak Ibu pada kejahatan. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang percaya itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka hidup lurus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, sebab jalan ini adalah jalan yang ditentukan Allah dalam kehidupanmu. Hari ini saya dan Bapak Ibu memperoleh didikan yang luar biasa dari Bapa kita di sorga. Didikan itu adalah didikan yang ditetapkan oleh hikmat Allah dalam kehidupan kita. Didikannya

menjaga kaki kita akan membawa kita kepada jalan kebenaran yang dikehendaki Allah. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita jaga hati kita dengan penuh, dengan memenuhi hati kita dengan firman Allah, agar kehidupan kita tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi firman ini akan menuntun kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk seterusnya. Kehidupan kita akan dipimpin oleh roh serta hikmat dari Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. PSDC DKI Jakarta, disilahkan.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengaku iman percaya kita, jemaat Tuhan, dimohon berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman GKI di Tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia segala suku bangsa.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak menyerahkan persembahan syukur kita yang telah kita siapkan dari perbendaharaan hidup kita masing-masing untuk dibawa dan diserahkan di hadapan Tuhan. Sementara derma saudara disiapkan untuk diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, dengarkanlah kata-kata firman Tuhan dari segala hasil usaha dan kerja serta mata pencaharian di darat ataupun di laut, persembahkan dengan baik dan tulus bagi Allah. Besarlah untungku.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan ada di dalam doa persembahan syukur sekaligus dengan doa syafaat. Di dalam doa persembahan syukur dan doa syafaat, ada satu keluarga yang pada hari ini untuk pertama kalinya membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Anak Emanuela Ava B. Batuail, bagi keluarga yang pertama kali membawa anaknya ke dalam rumah Tuhan untuk berdiri sambil menggendong anaknya. Bapak Ibu akan berdiri dan kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Ketika kami hanya datang mendengar dan kami tidak menjadi pelaku firman yang baik, maka firman itu tidak bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Firman itu tidak bisa menghidupkan di dalam kehidupan kami. Sebab firman itu, kami tidak mempraktikannya dalam kehidupan kami. Hari ini selama mengajarkan kepada kami, seperti seorang ayah mengajarkan nasihat dan didikan kepada anak-anaknya. Lewat kebenaran firman Tuhan, Bapa di sorga mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami sebagai anak-anaknya harus menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Sebab setiap anak-anak Tuhan tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya berdoa, tetapi kami harus hidup dan mempraktikkan firman itu dalam kehidupan kami. Dan sebagai manusia, kami mengakui akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu, kami tidak bisa mempraktikkan firman itu kalau Tuhan tidak menuliskan firman itu dalam loh hati kami. Kami meminta sebagai seorang anak kepada Bapa, agar Bapa dapat menolong kami untuk dapat mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya dipenuhi dengan firman Tuhan, tetapi kami juga berhikmat untuk dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak-Mu yang tidak boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya, kadang-kadang kami hanya mengakui diri kami beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam praktek hidup kami sehari-hari, kami tidak berperilaku sebagai milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami minta ampun jika dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini ada banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami telah mendukakan hati Tuhan, kami telah melukai Engkau ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman di hari ini menuntun kami, untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, untuk kami selalu menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk mencari gelar, kami tidak hanya hidup untuk mencari jabatan, kami tidak hanya hidup untuk mencari pekerjaan, dan kami tidak hanya hidup untuk mencari sebuah popularitas. Tetapi di dalamnya kami tidak menemukan kebenaran firman dan hikmat Tuhan. Sehingga dari kesemuanya yang kami cari dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan taruh kebenaran firman itu, agar dalam mempraktekkan firman itu kami menghidupkan firman itu dalam hidup dan kehidupan kami. Tetapi juga kami memerlukan hikmat Tuhan, agar kami sanggup melihat kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, berkati kami semua dengan kuasa firman-Mu,
Jadikanlah itu sebagai pelita dan terang di jalan kami yang selalu menuntun kehidupan kami, agar ketika pencobaan itu datang, hikmat menolong kami untuk dapat melihat kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati tangan yang memberi, tangan yang tidak sempat memberi. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami dan pemberian kami lewat pembendaharaan kehidupan kami masing-masing, agar dalam memberikan persembahan syukur ini, pemberian kami ini dapat menopang seluruh pekerjaan Tuhan di Jemaat GKI Agape Wosi, di Klasis GKI Manokwari, dan Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola berkat-berkat Tuhan, agar tangan-tangan tersebut mengelolanya dengan rasa takut akan Tuhan, dengan jujur, tekun, dan setia. Agar lewat pemberian ini dapat menunjang dan menopang pemberitaan Injil Tuhan itu terus disampaikan, mulai dari atas tanah Papua sampai ke ujung dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hamba berdoa kepada-Mu ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, terimalah diri-diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampuni kami jika dalam memberikan persembahan ini kami tidak jujur kepada-Mu. Ya Bapa, kami minta ampun. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba berdoa kepada-Mu di saat ini. Hamba berdoa bagi Bapa Penatua F.S. Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Bapa Tori Ratulangi. Hamba berdoa bagi Bapa J. Titalesi. Hamba berdoa bagi Bapa B. Komendong. Hamba berdoa bagi Bapa Chris Tiadi M. Win S. Winar. Hamba berdoa bagi Bapa Dono Danar Dono. Tuhan menolong mereka dalam proses pemulihan dari keadaan sakit, sampai mereka ada dalam proses pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka, sebab di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang sanggup memulihkan dari setiap penderitaan hidup yang mereka alami. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dan Tuhan menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan Bapa Johannes Hukubun, Mama Rahel Dareno, Mama Ramandei yang dalam keadaan sakit. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Jadilah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Hadir dalam kehidupan mereka dan penuhi setiap apa yang mereka butuhkan, lewat makan, lewat obat, lewat minuman, bahkan lewat perawatan-perawatan medis bagi mereka. Hamba percaya di dalam nama Yesus orang sakit itu berjalanlah, bahwa dengan iman percaya ketika mereka bawa semua sakit yang mereka alami itu di dalam nama Yesus, hamba yakin dan percaya bahwa mereka dapat dipulihkan, sebab Engkau dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang dalam pemulihan, dan Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang ada dalam kesakitan tubuh. Hamba berdoa kepada-Mu dan menyerahkan orang-orang tua lanjut usia yang ada di dalam Jemaat GKI Agape Wosi. Tuhan memberkati setiap mereka, orang tua lanjut usia ini. Hamba percaya sampai memutih rambut pun, sampai masa tua pun, Tuhan akan tetap menggendong dan memelihara mereka dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa kepada-Mu. Hamba menyerahkan satu keluarga yang pada hari ini untuk pertama kali membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati anak Emanuela Ava B. Batuail, dan sekaligus mereka masuk menjadi warga Jemaat GKI Agape Wosi. Tuhan menolong dan memberkati pasangan suami istri serta anak kekasih mereka yang pada hari ini untuk pertama kali dibawa ke dalam rumah Tuhan.
Ya Bapa, berkati anak kekasih dalam kehidupannya, dalam tumbuh kembangnya. Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih berkat dan anugerah dalam pertumbuhan anak kekasih, anak Emanuela Eva B. Batuhan. Juga Tuhan memberkati orang tua kekasih dari anak Emanuela, agar orang tua ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal. Tuhan menolong dan memberkati sukacita atas kehadiran anak kekasih di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga. Biarlah dia menjadi berkat dan anugerah terindah bagi keluarga, dalam hidup, pekerjaan, dan dalam segala hal yang mereka lakukan. Hamba berdoa bagi pengucapan syukur keluarga besar Makabori Salawane atas perberkatan nikah kudus anak Victor Makabori dan Vanessa Salawane. Proses ini boleh berlangsung karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan keluarga besar Makabori Salawane, dan secara khusus Tuhan menuntun awal perjalanan rumah tangga Victor Makabori dan Vanessa Salawane, agar dalam proses mengarungi perjalanan bahtera rumah tangga, biarlah Tuhan mengawali dan mendasari perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka tidak hilang arah, tetapi mereka berjalan dan menatap jauh ke depan, bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ya Bapa, tuntun mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Jadilah Engkau perisai di waktu siang, menjadi tiang awan di waktu siang, dan menjadi tiang api di waktu malam, yang menuntun kehidupan rumah tangga Victor dan Vanessa. Hamba berdoa kepadamu menyerahkan perpuluhan dari seorang pemudi di rayon 1. Tuhan menolong dan memberkati pemberian persepuluhan dari seorang pemudi ini, agar dalam perjalanan kehidupannya, hamba yakin dan percaya kata firman Tuhan, ujilah aku, bukankah aku akan mencurahkan berkat-berkatku dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati pemberian dari seorang pemudi, dan ingatkanlah dia dalam segala hal. Dia menggunakan apa yang menjadi bahagiannya dan memberikan apa yang menjadi bahagian Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan di minggu pagi hari ini. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, baik kami yang mengantar pelayan, yang menyerahkan tangguh kolekte, yang menjalankan tangguh kolekte, yang menghitung jiwa, bahkan setiap kami, teman-teman penatua dan siamas yang juga terlibat dalam pelayanan perjamuan lansia dan orang sakit yang boleh dilakukan pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan pemain keyboard, hamba menyerahkan tim multimedia, hamba menyerahkan setiap kami yang telah melakukan pujian lewat solo, pujian paduan suara, bahkan paduan suara dari PSDC Bali, dan juga paduan suara PSDC DKI Jakarta. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, semua pelayanan yang kami lakukan di pagi hari ini bukan untuk mencari muka, tetapi pelayanan yang kami lakukan di saat ini, biarlah pelayanan ini membawa pujian dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan setiap kontingen Bali dan juga DKI Jakarta. Tuhan bawa mereka ada bersama-sama dengan kami di Papua Barat dalam pesta paduan suara gerejawi yang telah mereka ikuti.
Tetapi Tuhan juga akan menuntun mereka pulang dalam kehidupan mereka masing-masing di tempat asal mereka. Hamba serahkan perjalanan yang akan mereka tempuh, entah hari ini ataupun besok. Biarlah Tuhan menjadi pilot, biarlah Tuhan yang memegang kemudi atas setiap maskapai penerbangan yang akan mereka gunakan. Hantar mereka, tuntun mereka, setiapkan mereka bertemu dengan keluarga sanak saudara. Dengan tidak kurang satu apapun di situ, nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan, jemaat GKI Agape Wosi, dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, dari bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia. Hamba menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Pelihara hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah jemaat ini, baik dalam kesendirian, baik dalam kebersamaan, baik dalam keluarga lengkap. Tuhan, Engkau memberkati. Hamba berdoa menyerahkan panitia Pesparawi dalam mempersiapkan diri guna penutupan pesta paduan suara gerejawi. Biarlah panitia bekerja ekstra dan penuh tanggung jawab untuk dapat melihat segala persiapan dari awal sampai dengan penutupan. Tuhan menolong dan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini, agar setiap orang yang Kau pilih untuk memimpin pemerintahan ini adalah mereka yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 130 ayat 1 dalam keadaan 2, ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat 2 dalam keadaan berdiri. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, peganglah teguh firman Tuhan, mintalah kekuatan untuk menjadi hidup, untuk menjadi pelaku firman, dan gunakanlah hikmat untuk menentukan arah dan langkah kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus sampai saat ini, sampai Maranatha.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, demikian kita sedang mengikuti bersama ibadah Minggu pagi berlangsung dari Jemaat GKI Agape Wosi. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati semua kita. Kami informasikan untuk Anda, pendengar dimanapun berada, lepas dari ibadah Minggu pagi, kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan siaran langsung perhelatan Piala Dunia 2026 antara Yordania versus Argentina.

Kelihatan lagi melebar ke sisi kanan dan di Kopas juga di sana. Mundur ke belakang kembali pemain Argentina masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso alirkan sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik kini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso. Pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan mencari Lautaro Menezca di sana di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios. Masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan saja pendek kepada Senesi. Mencoba mencari kawannya, Lian Alvarez tadi langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Pas nampaknya mau menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Pas masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi ke depan mencari Simoneka di sana. Ada Nico Pas yang nampaknya
Pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como, Nikopas, melebar ke sisi kiri. Ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya. Namun, terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh

0: sudah ditunggu oleh KPVRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 30 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPVRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPVRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 30 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPVRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPVRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPVRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPVRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 30 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPVRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol dan Argentina 6 gol diciptakan oleh Messi, ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, betul. Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Pak, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPVRD sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan yaitu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya, iya.
1: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
0: Ya, saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam

dalam kondisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana

0: Pas Ernest Muama dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai.
1: Dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
0: Pertama-tama selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin, disusul Kroasia

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
2: Thank you everyone.
1: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatihan lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa menggang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu maksud kami, warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta telah kita ikuti bersama. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 13 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

0: Ada cewek tuh.
1: Untung lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bos.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan membeli produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kita ikuti acara kesayangan kita ya di Minggu Sore Idola Anak atau Indonesia Layak Anak bersama dengan Kakak Yudit Yeun dengan judul Mendongeng. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Selamat sore adik-adik semua.

dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

Hai adik-adikku yang hebat, salam literasi. Buku-buku bacaan yang bagus ini dibuat dan dipersembahkan khusus untuk kalian. Kalian dapat menyimak atau membaca cerita-cerita yang menarik di dalamnya. Buku-buku ini akan mengajak kalian belajar hal-hal baru adik-adik, mengenali lingkungan sekitar, serta mendukung adik-adik menjadi sosok yang kreatif dan pemberani. Ilustrasi buku yang memukau juga akan membantu kalian memahami isi ceritanya. Semoga kalian menyukai buku-buku ini dan semakin gemar membaca. Selamat membaca! Si Kapur Sirih. Halo teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan ikut menjelajah desa bersama Gagas. Di sana kita main permainan tradisional dan mengenal bahasa daerah. Permainan tradisional dan mengenal bahasa daerah. Wow, budaya negara kita sangat kaya, teman-teman. Jumlah permainan dan bahasa daerah sampai ratusan. Wow, meskipun bahasa Indonesia menyatukan kita, bahasa daerah harus tetap kita jaga ya. Selamat membaca cerita perjalanan Gagas dan teman-temannya ya. Sampai jumpa. Hari ini aku ikut jelajah desa. Aku selalu suka pergi sekolah, jadi terasa berbeda. Gagas, tolong kecilkan suara, gimana ya? Pak Saiful, guruku terdengar menyebut namaku. Pak Saiful memberitahu, di desa yang kami kunjungi tidak ada listrik, juga tidak ada kehidupan modern. Tidak ada listrik? Mendengarnya aku langsung panik. Aku jadi ragu, jangan-jangan jelajah desa ini bakal membosankan. Rasanya ingin cepat pulang. Udara berembus sejuk ketika aku tiba. Di hadapanku terhampar suasana alam yang permai dan tenang. Hiji, dua, tilu. Aku menghitung tangga dalam bahasa Sunda. Adik-adik di rumah tahu tidak bahasa daerah kalian masing-masing? Nah, pasti menarik ya. Kata Pak Saiful, masyarakat Kampung Naga sehari-hari berbicara bahasa Sunda. Ya, nama desa yang kami kunjungi adalah Kampung Naga. Jangan-jangan dulu di sini ada naga. Aku berbisik kepada Roni temanku. Ternyata suaraku terdengar oleh pemandu. Tidak pernah ada naga di Kampung Naga. Nama naga mungkin berasal dari kata nagawir, artinya di jurang. Dret, ponselku bergetar. Aku ketua kelompok, jadi Pak Saiful mengizinkan aku membawa ponsel. Dret, baterai ponsel mau habis. Aku mencari-cari power bank, tetapi tidak ada. Ternyata ya tertinggal. Astaga. Di Kampung Naga tidak ada listrik adik-adik. Jadi kalau ponselnya tidak berbunyi atau mati, dia menjadi pikiran bagaimana caranya dia nanti kalau mau menghubungi orang tuanya. Jika ponselku mati, bagaimana para orang tua mengetahui kabar kami? Jika ponselku mati, bagaimana aku bisa bermain game? Ponsel Rima hanya untuk memotret. Aku senang saat ada pemandu cilik. Mungkin dia punya gap yang bisa aku pinjam. Napengkom, nami abdi ajat. Bahasa Sunda

Merdu itu terdengar merdu. Aku juga bisa bicara bahasa Sunda. Rima menantangku lari di pematangan sawah. Siapa takut? Hiji, dua, telu. Kami mulai berlari. Namun, baru 5 langkah, aku sudah berteriak. Aduh, kakiku terperosok masuk sawah. Leunggeng, aku kotor, teriakku. Aku mencoba bicara bahasa Sunda seperti ajat. Itu bukan leunggeng, tapi suku. Hihihihi. Ajat memperbaiki kata-kataku. Ups, kaki itu suku, ya. Maaf, aku membersihkan sepatuku yang penuh lumpur. Ajat mengajakku menjelajahi kampung naga. Menunjukkan hutan larangan dan sungai Ciwulan. Ajat, kamu suka main game apa? Tanyaku setelah kami berkeliling. Kami punya banyak permainan di sini. Ayo ikut aku. Ajak-ajak. Aku langsung semangat. Ternyata ada yang punya game juga di Kampung Naga. Wow, adik-adik, menyenangkan ya. Namun aku salah mengira. Ternyata bukan game dalam ponsel. Kami punya banyak permainan. Ada prepet jengkol, ada gatrik, ada dampu, ada mobil-mobilan. Ayo kita main di sini. Ajat menyebutkan nama-nama permainan. Wah, adik-adik di rumah, kakak Yudit juga dulu waktu kecil itu suka main kayu gatrik. Kalau adik-adik sekarang tahu tidak apa itu permainan gatrik? Pasti tahu kan? Senang ya kalau bermain permainan tradisional. Ajak mengajakku bermain prepet jengkol. Aku pasrah, tidak ada gym dalam ponsel. Game di lapangan pun tak masalah. Ajak mengajak Rima juga karena prepet jengkol harus dimainkan bertiga. Kami berdiri saling membelakangi, menaikkan kaki kiri hingga kami hanya berdiri dengan satu kaki. Aku bagian mengunci, kata Ajat. Aku merasakan kakiku tersimpul kuat. Ajat mengajari aku lagu prepet jengkol. Kami mulai melompat saat semua siap. Prepet jengkol, jajahem. Kadempet, hokol, jajaretan. Jajah. Melompat dengan satu kaki sambil bernyanyi ternyata tidak mudah. Aku terus melompat. Makin lama, makin kencang. Putaran keempat, lompatanku mulai tak seimbang. Simpul di kakiku sudah kendor. Lingkaran oleng ke kiri dan ke kanan. Hingga akhirnya apa yang terjadi adik-adik di rumah? Bruk, mereka pun terjatuh. Lingkaran prepet jengkol ambruk bersama-sama. Dan kami pun tertawa terbahak-bahak. Aduh, irung, aku kena kerikil. Aku menunjukkan pipiku yang perih. Ping-ping, aku juga sakit. Terjepit suku kalian. Aku menunjukkan lututku. Tak kuduga, aja tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha. Semua kata yang kamu ucapkan tertukar, Gas. Kata Ajat. Ups, salah lagi. Aku memang belum benar-benar hafal.
Tetapi aku ingin bicara bahasa Sunda. Kalau irung artinya hidung. Pipi bahasa Sundanya sama pipi juga kata ajat. Kalau pingping artinya paha, bukan lutut. Kalau lutut bahasa Sundanya tur. Ajat menjelaskan. Aku berusaha mengingat yang Ajat ucapkan. Semoga tak lupa lagi. Ibu Ajat memanggil, meminta Ajat mengajak teman-temannya singgah di rumah mereka. Ibu Ajat menyajikan kue klepon dan seteko bajigur. Adik-adik di rumah pernah tidak makan kue klepon? Pasti semua sudah pernah makan kue klepon kan? Wow, rasanya tuh enak sekali adik-adik. Bajigur itu sangat harum. Aku langsung tergiur. Aku mengambil gelas berisi bajigur. Lalu langsung meneguknya. Au, ternyata masih sangat panas. Dan lidahku pun terbakar. Setelah bajigur lebih dingin, aku menegukkannya pelan-pelan. Kalau lidah, bahasa Sundanya apa, Jat? Aku takut salah sebut lagi. Letah untuk bahasa kasarnya. Ilat untuk bahasa halusnya. Aku penasaran maksud bahasa Sunda halus dan kasar itu bagaimana sih? Adik-adik di rumah pernah tidak dengar? Apa itu maksud bahasa Sunda halus dan bahasa Sunda kasar? Itu gimana sih? Ayo kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Jat. Ajat menjelaskan kepadaku sambil menunjukkan orang-orang sebagai contoh. Ada beberapa tingkatan bahasa Sunda. Bahasa Sunda halus saat kita bicara dengan orang yang lebih tua dan sangat kita hormati, seperti Pak Guru. Kemudian bahasa Sunda sedang saat kita bicara dengan orang yang belum akrab, misalnya orang yang baru kita kenal. Sementara bahasa Sunda kasar, saat kita bicara dengan teman yang sudah akrab. Wow, keren kan? Setelah kenyang makan kue, aku mengajak Ajat bermain lagi. Ajat mengajak main dampu, tetapi aku ingin main gatrik. Aku dan Ajat mencari ranting untuk bermain gatrik. Aku menggali tanah untuk landasan gatrik pendek. Aku melempar gatrik pendek menggunakan gatrik panjang. Seharusnya gatrik terlempar ke depan. Tetapi malah, duh, gatrik. Trik jatuh menumpah kepalaku. Sira, aku berteriak. Kali ini kamu tidak salah sebut gas. Sahut Ajat sambil tertawa. Kepalaku sudah tidak sakit. Aku ingin terus bermain. Sayangnya Pak Saiful memanggil. Waktu bermain sudah berakhir. Pak Saiful mengumumkan. Jelajah desa ke Kampung Naga sama sekali tidak membosankan, sampai lupa waktu untuk pulang. Teman-teman membawa oleh-oleh cenderamata, oleh-olehku, permainan, dan bahasa Sunda. Sekian cerita kita di saat sore hari ini bermain di Kampung Naga.
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan di rumah. Semoga cerita ini dapat menghibur adik-adik semua. Sampai jumpa lagi dalam acara Indonesia Layak Anak di hari Minggu depan. Dadah, sekian dulu dari Kak Yudit. Selamat sore.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti acara kesayangan adik-adik ya di rumah Idola Indonesia Layak Anak bersama kakak Yudit Yaun. Dan pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami informasikan ke ruang dengar Anda ya. Kami dari RRI Manokwari akan mengikuti ya jalannya siaran langsung penutupan Pesta Parawi Nasional 14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di ruang terbuka publik atau RTP Porarsi Manokwari. Untuk itu pendengar, kami mengajak Anda untuk tetap stay di FM 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda jelang siaran langsung penutupan Pesta Parawi Nasional 14 dengan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita

akan lahir yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaannya dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

0: Kakak tahu kan tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Solideo Gloria dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama-sama dengan rekan-rekan yang bertugas di RTP Borarsi Manokwari untuk mengikuti ibadah penutupan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 bersama reporter Lan Bitimi, Pati Elwarin Koibor, dan Putra Arianto.

pure, disculpa. Sai di forma panto la giù, lo scopriamo.

vamos por acá.

0: Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan pujian dari Trio Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita masih bersama dalam persiapan untuk acara penutupan Pespa Rawi Nasional ke-14 di tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kami berharap kita masih tetap bersabar tentunya, dengan penuh sukacita kita akan ada dalam ibadah penutupan dan juga serangkaian acara seremoni dalam acara penutupan Pespa Rawi Nasional ke-14 tingkat nasional tentunya di tahun 2026 ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang masih berlalu lalang, jikalau nanti acara sudah dimulai, mohon kerjasamanya untuk tidak berlalu lalang sepanjang acara yang akan kita mulai sesaat lagi.
1: Baik, sambil menunggu kehadiran Bapak Ibu Matuhan di ruang terbuka publik Borarsi, kami masih akan terus mendengarkan alunan-alunan persembahan pujian oleh tim yang dipersiapkan pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang sudah berada di RTP untuk dapat menempati kursi-kursi yang telah disiapkan, dan kami masih terus mendengarkan alunan pujian yang dipersembahkan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: Baik,
1: Shalom Bapak Ibu sekalian.
0: RRI Ponorogo hari.
1: Shalom.
0: Yang sedang mendengarkan siaran
1: puji Tuhan
0: kami langsung dari kita ruang
1: opening
0: publik,
1: dari acara resmi ibadah penutupan Pesparawi 2020.
0: Saat ini kita sedang menantikan acara penutupan Pesparawi Nasional ke-14 di mana masih nanti kehadiran para kontingen yang turut serta akan mengikuti ibadah penutupan dan akan dilanjutkan dengan upacara penutupan dengan beberapa rangkaian-rangkaian acara, diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan penyelenggaraan, serta sambutan-sambutan. Dan nantinya juga ada pembacaan hasil lomba dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Kembali kita akan mendengarkan lagu puji-pujian di sore hari ini.

0: la luce che tu dai.
1: Prego, fai
0: nel cuore.

0: Tuhan berkati.
1: Iya, Bapak Ibu, di tengah sukacita kita sambil kita mempersiapkan diri ada dalam ibadah penutupan di hari ini, baru saja mendengar lantunan suara emas yang sangat-sangat luar biasa
2: dari Olin
1: dan Bapak Pendeta Denny Mustamo.
2: Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus.
1: Ya, Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi masih ada tenda di sebelah kanan kami yang masih kosong tempat duduknya. Rekan itu Bapak Ibu yang sudah berada di RTP Borasi ini untuk bisa segera masuk dan kemudian menempati kursi-kursi yang telah disediakan.
2: Kak John, kita perlu sapa dulu yang sebelah kiri
1: ya,
2: kita.
1: Iya, benar sekali.
2: Yang sebelah kiri saya, Shalom. Boleh sekali lagi, Shalom. Luar biasa.
1: Benar. Ini baju merah menyala sekali ya. Dari merah. Mana?
2: Dari mana yang baju merah?
1: Dari mana?
2: Dari Maluku. Oke.
1: Ada usi-usi dan bumbung di sana ya.
2: Usi-usi dan bubudora.
1: Benar sekali.
2: Siap. Boleh kita sapa juga yang sebelah kanan kami.
1: Oh, yang sebelah kanan juga ada ya. Iya. Shalom.
2: Shalom.
1: Suara menggelegar sekali ya. Iya, mengalahkan yang banyak di sana
2: iya,
1: ya.
2: Boleh kita tepuk tangan dulu untuk yang sebelah kanan kita. Pak John, tapi di depan kita benar. Juga sudah terlihat para pimpinan dan juga tamu undangan benar yang sekali. Telah hadir. Boleh kita sapa bersama? Shalom. Bapak Ibu yang di tengah. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
1: Luar biasa sekali.
2: Haleluya.
1: Iya, Kakak Gladys, kita boleh melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita sore hari ini ya.
2: Sukacita sekali.
1: Tentunya mereka akan tetap menantikan siapakah yang akan jadi pemenang sepanjang lomba yang dilaksanakan dalam Pesta Pawai Nasional ke-14 di tahun 2026.
2: 26 ini.
1: Dan tentunya di hari ini kita akan juga bersama-sama menantikan pengumuman pemenang lomba yang diadakan dalam Pesta Pawai Nasional ke-14 ini.
2: Dan siapa yang akan membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua.
1: Tentunya setiap kita yang ada tempat ini dengan penuh kesabaran kita akan menantikan pengumuman nantinya ya.
2: Walaupun saat ini kita akan masuk dalam agenda penutupan, tapi saya percaya bahwa Mazmur 34 ayat 2 dari tema Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 saat ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
1: Pada segala waktu.
2: Dan tidak akan berhenti di sini
1: benar
2: saja.
1: Sekali. Sekalipun cuaca ya. Hari ini panas, tapi tetap kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya.
2: Siap.
1: Baik, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah berada di ruang publik terbuka Borarsi ini, yang sudah berada di area parkiran untuk segera memasuki tenda-tenda yang telah tersedia kursi-kursi tentunya untuk kita boleh bersama-sama ada dalam acara penutupan Pesta Pawai Nasional ke-14 tahun 2026. Dan kami informasikan sepanjang acara yang akan kita laksanakan di hari ini, mohon kerjasama dari kita semua untuk tidak berlalu lalang agar tidak mengganggu jalannya acara penutupan yang akan kita laksanakan di sore sampai dengan malam hari ini.
2: Acara penutupan saat ini akan hadir Menteri Agama Republik Indonesia pada acara seremoni. Namun kita akan awali dengan ibadah bersama. Untuk itu dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Ibu Umat Tuhan yang sudah berada di ruang terbuka publik Borarsi Manokwari untuk dapat menempati kursi-kursi yang tersedia di sisi kiri kanan panggung saat ini. Terima kasih.

0: Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Acem akwe em nukwar. Selamat datang di Manokwari.
1: Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerah-Nya bagi tanah Papua Barat dengan semua keindahan, berkat-berkat dan pemeliharaan yang sempurna dalam persaudaraan dan kasih.
0: Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang mulai terselenggara dari tanggal 18 sampai 28 Juni 2026 telah menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaan Tuhan.
1: Dengan tema Pesta Paroi Nasional ke-14 tahun 2026, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
0: Dengan subtema, puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Kebersamaan yang terjalin di beberapa hari pelaksanaan Lomba Pesparawi di Kota Injil Manokwari menyatukan hati dan kasih dari semua penjuru tanah air yang hadir untuk memuliakan nama Tuhan.

0: dan kultural, Tom dan Ricky dari lembah dan pesisir menuju kota emas di Bali.
1: Baik pendengar dari Manokwari, selanjutnya kita akan mengikuti ibadah penutupan Vespa Rally ke-14 secara langsung dari ruang terbuka publik Borarsi Manokwari.
0: Kita lalui bersama sebuah perjalanan yang luar biasa karena telah menyatukan hati kita dari seluruh penjuru Nusantara. Saat ini ziarah indah itu telah tiba di penghujung jalannya. Di atas altar Vespa Rally yang megah ini, kita sujud penuh syukur karena oleh anugerahnya kita telah dipanggil menjadi satu paduan suara surgawi yang melantunkan pesan kasih dan damai di tengah pergumulan bangsa ini. Setiap dari kita telah memberikan yang terbaik. Nada demi nada telah dialunkan. Harmoni demi harmoni telah dirajut. Suara-suara terbaik telah dilafazkan menjadi pujian dan penyembahan bagi Sang Khalik. Di antara kita ada yang pulang membawa predikat juara sebagai the champion, namun ada pula yang belum berkesempatan memilikinya. Sesungguhnya Tuhan tidak mencari predikat juara, melainkan hati dan hidup yang berkenan kepadanya. Para juri telah bekerja sepenuh hati dengan integritas maksimal. Mereka telah menilai dan menjatuhkan pilihan terbaik kepada siapa yang pantas menerimanya. Namun, di atas semuanya, hal yang paling utama adalah tunaikan tugas panggilan. Bernyanyilah tanpa beban, karena dalam pujian ada doa dan harapan untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Lihatlah di sana, Pit sang konduktor tetap berdiri dengan gagah. Tangannya dengan tegas memandu setiap irama, menuntun nada-nada yang naik dan turun, menyatukan dinamika kehidupan dalam satu harmoni yang indah. Karena di mana ada harmoni, di situ ada berkat Tuhan. Di sudut lain, Tom dan Regi, representasi dari figur ceria yang selalu berbagi walau berbeda ras, etnis, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi persaingan untuk saling menjatuhkan, sebab mereka tahu dan sadar bahwa kompetisi ini telah usai. Yang tersisa adalah persaudaraan yang abadi. Meskipun beda suku, budaya, dan latar belakang kedaerahan, namun kini semua sehati, sepikir, bahu-membahu membangun peradaban Indonesia yang luhur dan bermartabat. Dari Papua, tanah Injil, tanah peradaban. Saat ini, kita semua berdiri di depan pintu gerbang Kota Emas, simbol harapan baru, untuk menyatukan hati, menghancurkan keakuan, dan meninggikan kesatuan dalam harmoni pujian. Mari kita rapatkan barisan, membangun mesbah demi menghadirkan berkat dari tanah Papua kepada seluruh Ibu Pertiwi. Selamat beribadah dalam keagungan dan kemuliaannya.

Para pelayan-pelayan Tuhan melangkah ke altar Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang akan menggembalakan umat Tuhan sehingga seluruh umatnya dapat berbakti dengan bebas untuk kemuliaan Tuhan.

Umat Tuhan yang berbahagia, marilah kita memasuki ibadah penutupan Pesparawi Nasional yang ke-14 ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Karena siaran spiritual telah kita lalui bersama dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang maha baik, mari kita sujud menyembah dengan penuh ucapan syukur sebab Tuhan bertakhta di atas pujian. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah penutupan Pesparawi Nasional ke-14 adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengan mata yang tertuju kepada hadirat Tuhan pada hari ini, kita kembali mengingat kisah siarah Tom dan Ricky dalam bukunya Isaac Simulkine tentang kota emas. Perjalanan yang tidak mudah, penuh dengan liku-liku, namun oleh tuntunan Tuhan mereka dapat melaluinya. Seperti itulah siarah Pesparawi yang kita telah lalui, penuh dinamika suka dan duka, tawa dan air mata, kegagalan dan keberhasilan. Namun semuanya membawa makna berharga, bahwa hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan kita dapat melewatinya dengan segala baik. Mari bawa hati kita untuk menyembah Tuhan dengan penuh syukur.

turun di tengah Manokwari. Dan biarkanlah hari ini kami akan mempersembahkan bunga-bunga ini sebagai bagian dari sukacita Pespa Rawi 14. Ini adalah tanaman-tanaman dari pegunungan Arfak yang menjadi lambang kekayaan tanah Papua bagi Indonesia. Terpujilah Tuhan yang telah menghadirkan kekayaan, kemuliaan, dan sukacita di tengah-tengah persekutuan ini. Umat Tuhan, marilah kita hening sejenak. Di penghujung perhelatan agung Pespa Rawi Nasional yang ke-14 di tanah Papua, kita datang bertelut di hadapan Tuhan. Kita telah mempersembahkan suara terbaik kita. Kita telah merajut harmoni pujian yang megah. Namun di hadapan kekudusan Allah yang maha tinggi, tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena itu marilah kita berdoa dan mengaku serta menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang mengaku bahwa di balik keindahan nada yang kami nyanyikan, terkadang terselip keangkuhan dalam hati kami. Kami terjebak dalam ambisi untuk lebih mengejar kemegahan panggung daripada kemuliaan namamu. Kami sering memujimu dengan suara emas, namun hati dan tindakan kami tidak selaras dengan kehendakmu. Kami menyadari, dalam kebersamaan, ada kalanya ego, rasa persaingan yang tidak sehat, serta prasangka-prasangka menggores persaudaraan di antara kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Tahir dan kuduskanlah hati kami. Bukalah mata kami untuk memandang yang tak terlihat. Kini kami berserah sepenuhnya kepadamu. Dan ajarlah kami mengikuti jejak kasihmu. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih, sukacita kembali datang bersama Tom, Regi, dan Pete sang konduktor. Kita rayakan keberagaman. Boleh lihat kiri kanan dan katakan kita berbeda, namun kita satu di dalam Tuhan. Dan saudara melihat semua.

sampai Merauke, kita semua akan bernyanyi bersama nyanyian Nusantara. Kalau mau berdiri, tetap berdiri, karena nyanyian ini nyanyian sukacita. Tapi kalau mau duduk juga, tidak apa-apa. Kita akan menari bersama, bersukacita bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian.

0: Sumatra.
1: ¡Hola!

kita yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Indonesia memuji Tuhan. Dengan kasih Tuhan, apabila paduan suara kontingen Sulawesi Utara sudah ada di tempat ini, boleh mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekali lagi, paduan suara kontingen Sulawesi Utara, kalau sudah ada di tempat ini, boleh tampil untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Jika mereka belum hadir, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang luar biasa dari Trio Papua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jikalau Yesus katakan yes, yang lain tidak bisa katakan no. Karena di dalam Dia segalanya terjadi sesuai kehendak-Nya. Mari sekali beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita.

0: One more, one more.
1: When Jesus died, yes, no.

Seperti itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Kalaupun hari ini kita lemah sakit, tapi firman-Nya menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan setiap kita yang percaya kepada-Nya. Sebab Tuhan yang berbahagia, ketika hati kita telah dipulihkan, dibaharui seperti Tom Regi dan Pete sang konduktor, kita siap menerima sabda pembaharu jiwa yang menuntun kita menuju tujuan kehidupan yang terang benderang. Injil Yesus Kristus telah membawa peradaban baru bagi tanah hitam dan pekat, yakni tanah Papua. Kekerasan diganti dengan hati yang taat. Tembok pemisah antar suku-suku di Papua telah dihancurkan. Ego kelompok berdasarkan ras, kultur telah dipulihkan. Sebab firman itu adalah pondasi berpijaknya bangsa yang bermartabat. Dan firman juga adalah barometer bagi para pemimpin yang menghamba. Mari teduhkan hati, kita sambut firman Tuhan.

Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara.

biarlah puji-pujian kami membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati pemberitaan firman Tuhan di saat ini, memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan memberkati firman-Mu ini, supaya biarlah di dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi hidup kami adalah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Di suatu saat nanti, kami tidak akan bernyanyi lagi. Oleh karena suara kami yang fals, oleh karena kondisi fisik kami, oleh karena keadaan kami, tetapi hidup kami, itulah yang akan menjadi puji-pujian. Hidup kami, itulah yang Tuhan mau. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan, sudah ada lomba-lomba yang dilaksanakan dengan menampilkan suara yang terbaik, gaya yang terbaik. Dan pasti dewan juri di saat ini mempertimbangkan apakah Brasil kah, Argentina kah yang akan keluar sebagai juara umumnya. Ini masih misteri atau ini suatu rahasia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Amos pasal 5 ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Amos pasal 5 ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, tidak akan kupandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban persembahan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut dewa Sakut, rajamu, dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara,

umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kurang lebih 10 hari ini, Pesta Paduan Suara Gerejawi dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita sedang menantikan hasilnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada 3 pesta yang saat ini terjadi di dunia, Indonesia, Papua, dan Manokwari. Yang pertama adalah pesta babi. Bapak Ibu sudah tahu tentang itu, yaitu pesta babi. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui kisah daripada pesta babi dan apa yang menyebabkan film itu bisa diciptakan, silakan berangkat ke Merauke, bertemu dengan Mama Yasinta dan mereka yang ada di sana, dan saksikan sendiri secara langsung apa yang terjadi di sana. Saudara-saudara, yang kedua ialah Pesta Piala Dunia. Ya, Pesta Piala Dunia. Yang dilaksanakan di Amerika, Kanada, dan satu lagi apa? Meksiko. Jadi kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara, yang ingin melihat Neymar, yang ingin melihat Ronaldo, yang ingin melihat Messi yang tadi pawai di belakang sini, lebih ramai daripada ibadah kita di saat ini. Silakan berangkat ke sana dan ikut pesta tersebut. Silakan. Dan pesta yang ketiga, yaitu Pesta Paduan Suara Gerejawi di Manokwari. Mari kita berikan aplaus untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ada di dalam suasana yang sejuk, nyaman di saat ini. Tentunya RTP Borarsi, Bapak Bupati Manokwari Hermu Sindou, diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membangun ini, dan sekarang menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengenang pendeta guru, yaitu Isaac Samuel Kane. Dia adalah seorang pendeta, seorang guru, seorang pendidik yang luar biasa. Dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Kane yang masih dikenang sampai kepada hari ini. Terkait dengan puji-pujian kita dalam pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh Kane di Mansinam sebelum berpindah ke Miei di Wasior. Dengan kurikulum yang sangat sederhana, dia mengajar siswa-siswi, anak-anak didiknya pada saat itu seperti ini. Pagi bernyanyi, siang, pagi bernyanyi, berdoa, dan baca Alkitab. Siang, belajar dan bekerja. Malam, bernyanyi, berdoa, dan baca Alkitab. Itu saja kurikulum yang sangat sederhana dari Kane di Mansinam saat itu. Yang dihafal, dikuasai, dan tidak dilupakan oleh anak-anak didik pada saat itu. Dan dalam waktu 5 tahun, sudah ada 1000 guru lebih di tanah Papua. Bapak Ibu, sekarang ini kita belajar kurikulum apa 13, iya toh,
Merdeka belajar, kah belajar merdeka, KKNI, dan lain sebagainya. Luar biasa, Bapak Ibu. Tapi KKNI mengajar dengan kurikulum yang sederhana. Dan anak-anak Papua saat itu hebat, pintar, dan luar biasa. Dia juga menuliskan sebuah buku yang sudah kita dengar tadi dalam liturgi, yaitu Kota Emas, yaitu persahabatan di antara Tom dan Regi. Bukan Tom dan Jerry, jangan salah sebut. Bukan Tom dan Jerry, tapi Tom dan Regi. Tentang kerinduan akan Kota Emas. Saudara-saudara, Kene juga menulis nyanyian suara gembira tentang alam, kehidupan di tanah Papua, pelayanan dan penginjilan pada saat itu. Kurang lebih 65 lagu. Kene juga menulis nyanyian seruling emas. 60 lagu ditulis. Dia juga menulis mazmur dan nyanyian rohani yang masih dinyanyikan oleh gereja-gereja di timur sampai hari ini. Dan hari ini kita merayakan Pesparawi. Kita juga mengingat satu abad pelayanan daripada KNM. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dalam Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Bukan orang mati yang akan memuji Tuhan, tetapi kita yang hidup ini, yang akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi silakan tanya ke yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kau masih hidup kah? Kau masih bernafas kah? Tanya coba. Kau masih hidup kah? Kau masih bernapas kah? Karena firman Tuhan katakan, bukan orang mati yang akan memuji Tuhan. Tapi kita, jadi siapa yang tidak mau memuji Tuhan? Ini orang mati. Karena terlalu menyanyi, ku kenal Veronica ko, Veronica yang jalan strom. Om strom puana kah? Ah, itu boleh. Atau tabula bale. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan firman Tuhan kita yang sudah kita baca tadi, pujian yang berkenan kepada Allah atau dari nyanyian menuju kepada kehidupan yang benar. Allah mengendaki kehidupan yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menolak ibadah yang kosong. Allah menolak ibadah yang palsu. Allah tidak menerima puji-pujian yang hanya dinyanyikan dengan mulut, yang hanya dinyanyikan dengan kemampuan bersuara. Amos, seorang gembala, pemungut buara dari kampung Tekoa, dipanggil menjadi seorang nabi. Bukan seorang yang hebat, seorang yang kecil, seorang yang sederhana. Pemungut buara dari Tekoa, seorang petani sederhana. Tuhan memakai Amos pergi dan mengingatkan Rehabeam, raja
Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rehabeam mendengar nasihat-nasihat itu dengan baik dan kehidupan di Israel maju dari ekonomi, dari politik, dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari segala segi, bahkan kekuatan militernya. Tetapi yang terjadi ialah adanya kemunduran rohani yang luar biasa.

Amos mengingatkan mereka di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Jalan menuju hidup. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayatnya yang ke-14, carilah yang baik, dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka tidak mendengarkan nasihat daripada Amos. Mereka juga tidak mendengarkan suara kenabian dari Tuhan kepada mereka. Mereka diperingatkan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama atau selagi ia dekat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Akibatnya, saudara-saudara, Tuhan membenci pujian, ibadah, dan nyanyian mereka. Tuhan menghina pujian, nyanyian, dan ibadah mereka. Tuhan tidak senang akan nyanyian, ibadah, dan pujian mereka. Tuhan tidak suka nyanyian, ibadah, dan pujian mereka. Sebagaimana ayat 21, 22, dan 23. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban, bukan kurban dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambung tidak akan kupandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan, itulah tujuan Allah menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi ada dua perbedaan di antara berkhotbah dan memuji Tuhan. Kalau seorang pendeta berkhotbah, Tuhan tidak mendengar khotbah itu. Tuhan tidak mendengar firman itu. Karena Tuhanlah yang mempunyai firman. Jadi kita tidak bisa berkhotbah kepada Tuhan. Tetapi kita memohon pertolongan daripadanya. Jadi khotbah atau firman Tuhan itu adalah untuk manusia. Supaya kita ditegur, kita dinasihati, kita diajar supaya bertobat dalam hidup ini selagi masih ada waktu. Tapi kalau nyanyian, pujian, ketika dinaikkan dengan harmoni yang luar biasa, tenor, sopran, alto, bass, apalagi meso sopran enggak, ataupun suara yang lain-lain. Allah bertakhta di atas puji-pujian itu. Saudara-saudara, Allah Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan melihat hati kita.

mencuri, melihat, dan mendengar. Juri bisa salah menilai. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, ibadah dan nyanyian tanpa pertobatan adalah sia-sia. Pujian tanpa ketaatan tidak berkenan kepada Tuhan. Pujian karena mengasihi Tuhan dan sesama, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang sampai tidak juara, jangan menyesal, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena juri melihat dan mendengar. Tapi Tuhan menilai hati Bapak Ibu yang tidak keluar sebagai pemenang. Itu adalah persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir. Ini refleksi singkat saja. Allah menghendaki kebenaran dan keadilan. Dalam ayatnya yang ke-24. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah melalui Nabi Amos mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka bernyanyi, walaupun mereka memuji Tuhan, tetap tidak diterima. Walaupun mereka memberikan korban persembahan, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena ketidakadilan yang terjadi dari Raja Yerobeam kepada para imam, kepada para pembesar. Keadilan dijual belikan. Orang miskin terus ditekan. Hak-hak mereka yang tidak mampu justru dirampas dan diambil. Ibadah-ibadah mereka hanyalah seremonial semata. Tuhan tidak mempersalahkan musik yang indah, irama yang mantap, pujian yang mantap, tidak. Tetapi yang menjadi masalah di sini ialah manusianya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan melalui Nabi Amos berkata, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti sungai, seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini berbicara tentang pengaruh dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Seperti gelombang yang besar, dia akan bergulung, bergulung, bergulung, bergulung terus menerus. Tetapi juga berbicara tentang hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi juga berbicara tentang ibadah yang berkenan kepada Allah terus menerus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus.
Tuhan tidak menghendaki nyanyian, persembahan, upacara, tetapi Dia menghendaki keadilan, kasih, kejujuran, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengingatkan Amos dan berkata kepada orang Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Manokwari yang sekarang ada, kita dengar ataupun kita juluki sebagai Manokwari Kota Injil. Kota Injil, oleh karena sejarahnya, tetapi lebih daripada itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu bukan simbol-simbol. Injil bukan simbol salib. Injil juga bukan patung Yesus. Injil juga bukan gereja yang megah dan mewah. Injil juga bukan perayaan-perayaan kita. Injil itu adalah kabar baik, berita yang baik. Dan berita yang baik itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara, Injil, Manokwari Kota Injil, bukan juga regulasi, juga bukan aturan-aturan. Tuhan tidak berkenan kepada semuanya itu, saudara-saudara. Tetapi hidup kita, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Dan di dalam ibadah itu, ada nyanyian, ada pujian yang sejati dari kita yang memuji Tuhan dan menaikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesudah pesta paduan suara rohani ini, apa pengaruhnya ini? Apa kontribusinya? Bagi setiap individu, bagi keluarga, bagi gereja, bagi umat di tanah Papua, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau tidak ada pengaruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, miliaran percuma. Panitia bekerja sia-sia. Harus ada pembaharuan. Harus ada perubahan. Di Manokwari yang kita sebut Kota Injil ini. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah nyanyian, pujian akan ada di dalam hidup kita? Apakah nyanyian dan pujian ada di dalam keluarga-keluarga kita? Apakah nyanyian, pujian yang terbaik ada di dalam gereja kita? Apakah kesaksian-kesaksian yang baik akan kita rasakan dan kita nikmati? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita,
Yesus Kristus. Sesudah Pesparawi ini berakhir, setiap orang akan kembali. Tidak akan bernyanyi lagi. Mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang, orang lain yang akan bernyanyi. Bukan Anda yang bernyanyi. Tapi kalau hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan, suara kita tidak terdengar lagi. Tapi hidup kita berpengaruh. Pelayanan kita berpengaruh. Keputusan kita berpengaruh. Apa yang kita lakukan berpengaruh. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau tidak seperti Allah berkata kepada bangsa Israel, aku menghina nyanyianmu. Aku tidak suka nyanyianmu. Aku membenci perayaanmu. Karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa supaya sesudah Pesparawi ini punya pengaruh yang besar untuk individu kita. Punya pengaruh untuk keluarga kita. Punya pengaruh untuk gereja kita. Punya pengaruh untuk pemerintah kita. Dan punya pengaruh untuk tanah Papua Indonesia. Dan nama Tuhan dipuji serta dimuliakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Siap memuji Tuhan? Kalau kita tidak memuji Tuhan, berarti kita ini adalah orang mati. Dan orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Kita adalah orang hidup. Oleh karena itu kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan refleksi firman Tuhan di saat ini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan perayaan-perayaan kami, tetapi hidup kami yang dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Kebenaran dan keadilan, itulah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan, untuk pesta paduan suara gerejawi yang dilaksanakan pada saat ini. Tuhan memberkati, sehingga pengaruh itu tidak selesai pada hari ini. Tapi gemah itu ada di dalam setiap hati kami. Hidup kami, keluarga kami, gereja kami, pemerintah, bangsa, dan negara. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan di saat ini. Berkatilah firman-Mu ini, meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan waktu. Shalom.

Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita yang telah memberi suara terbaik bagi paduan suara Polda Papua Barat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan telah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita sepanjang siaran spiritual PES Parawi Nasional yang ke-14. Nafas hidup, talenta musik, suara-suara terindah, ketajaman dan kepiawaian dalam memimpin pujian. Semua anugerah ini patutlah kita syukuri dengan penuh sukacita. Mari umat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kiranya lagu-lagu dari tanah Papua ini akan menyemarakan kita supaya keadilan, kebenaran dan kasih Tuhan nyata di bumi Papua dan di Indonesia. Mari bangkit berdiri sambil bawa persembahan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.

saudara, kegembiraan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat bersama-sama dalam ibadah ini. Kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena apa yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, hanya rasa syukur yang keluar dari mulut kami saat kami menyebut namamu, mengingat segala kasih dan kebaikanmu dalam hidup kami, mengingat cintamu bagi tanah Papua, bagi bumi Indonesia, dan mendapati bahwa hanya oleh cinta kasihmu, melalui putra tunggalmu Yesus Kristus, yang mempersatukan keberagaman etnis budaya, dan merangkai keharmonisan beragama di negeri ini. Pesparawi Nasional ke-14 adalah anugerahmu bagi Papua, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari keraguan menjadi kekuatan. Karena itu, hati diliputi syukur kepadamu, takkan pernah berhenti memuji kebaikan kasih setiamu. Terima kasih Bapa di sorga, karena Pesparawi Nasional ke-14 boleh berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih untuk kesatuan hati ini. Dengan Pesparawi, kami di Papua merasa tidak sendiri. Kami dipikirkan oleh semua saudara di persada negeri ini. Kami mohon, berkati kami semua yang telah mempersembahkan pujian di Manokwari, Papua Barat. Tetapi juga yang tidak bisa datang karena kondisi. Sahabat kami dari Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Papua Tengah. Dari Manokwari, Papua Barat, kami memeluk mereka dari sini. Dan kiranya Tuhan merangkul mereka untuk tetap menjadi pemuji namamu dalam kondisi apapun. Hari ini kami berdoa untuk Menteri Agama Republik Indonesia yang merangkul semua agama membangun harmoni bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi jajaran Dirjen Bimas Kristen, Ibu Direktur Jenderal Bimas Kristen, Sekretaris Dirjen Bimas Kristen, Direktur Urusan Agama, Kasubit Kelembagaan dan Kebudayaan Dirjen Bimas Kristen dan jajarannya. Tuhan memberkati mereka dalam upaya-upaya membangun persekutuan umat yang saling merangkul. Kami berdoa juga bagi LPPN dalam membangun persekutuan umat melalui Pesparawi, supaya semua umat bisa saling merangkul dan menguatkan.

0: bahwa kemuliaan Allah hadir, memulihkan dan membalut setiap luka. Kami berdoa untuk panitia yang bekerja. Tuhan memberkati. Inilah hidup kami dan persembahan syukur kami yang telah kami persembahkan kepada-Mu melalui Pesparawi Nasional. Juga persembahan syukur yang telah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan di hari ini. Pakai kami menjadi alat kasih-Mu yang memberitakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Berkatilah Manokwari, Papua Barat. Kiranya dengan puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh semua Indonesia di Manokwari dapat memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Terpuji Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin.
1: Umat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian terbaik dari kontingen Sulawesi Utara sebagai juara Grand Prix yang akan membawa terbaik bagi Indonesia.

Hallelujah! Hallelujah!

Maha besar Tuhan dan sangat terpuji karena ziarah Pesta Rawi telah kita akhiri pada saat ini. Manokwari rumah pujian Indonesia menjadi rumah doa dan pujian bagi segala bangsa. Kiranya hari ini kita semua akan mengakhiri dengan sukacita nyanyian perdamaian, nyanyian harapan, nyanyian keadilan, nyanyian kesatuan hati dikumandangkan oleh kita semua di gerbang kota emas. Tom dan Regi, Pit sang konduktor, mengajak kita semua masuk ke dalamnya, berpegang tangan bersama sebagai saudara. Tidak ada lagi sekat persaingan. Apapun keputusan Pesta Rawi, itulah yang terbaik dan kita akan menerimanya dengan sukacita.

Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya cepat bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati yang telah merajut keberagaman kita dalam harmoni. Pujian di tanah Papua penuh berkat dalam Kristus yang telah merobohkan semua sekat dan tembok pemisah oleh kasih-Nya. Dan dalam kekuatan Roh Kudus yang meneguhkan ikatan persaudaraan sebagai tubuh Kristus yang esa, kiranya memberkati saudara-saudari sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.

Biarlah dari tanah Papua, kita mau menyiarkan berita sukacita ini ke seluruh benua.

0: Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah penutup Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 boleh kita ikuti dengan penuh sukacita, pengharapan, dan di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Firman Tuhan, doa-doa, serta puji-pujian yang telah dipersembahkan kiranya menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan menyatukan kita semua sebagai persekutuan umat yang memuliakan Tuhan.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada para pelayan ibadah, paduan suara, serta seluruh hadirin yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para penari tamborin yang tergabung dalam jaringan penari sekota Manokwari.
1: Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama penampilan Trio Papua.

Pendengar, dapat kami sampaikan situasi saat ini di lapangan Borasi atau ruang terbuka publik lapangan Borasi Manokwari. Kemeriahan, kemegahan dari acara atau dari ibadah penutupan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dalam ibadah penutupan telah berlangsung dan dapat kami informasikan suasana yang begitu akrab, suasana yang begitu persaudaraan kental ya, di mana berbagai kontingen, berbagai dari berbagai provinsi, 38 provinsi di Indonesia hadir dalam suasana persaudaraan yang sangat luar biasa. Dapat saya gambarkan dari tempat ini, semuanya hadir menyanyikan atau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Dari tempat ini di Manokwari, Kota Injil, Tanah Papua, berkat terus mengalir bagi bangsa-bangsa dan tidak ada sekat. Semuanya bersatu malam ini menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan dari tempat ini seluruh kru yang bertugas, saya Pati Alwari Koibur dan rekan-rekan yang bertugas dari ruang terbuka publik Borasi Manokwari Papua Barat. Selamat malam dan kembali ke studio. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang boleh hadir di malam hari ini.
1: Haleluya, dan spesialnya untuk Trio Papua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.
0: Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa kembali ke tenda. Kita akan rehat sejenak tentunya. Untuk sesaat lagi kita akan masuk ke dalam acara penutupan PES Parawi Nasional 14 tahun 2026. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk. Sukacita yang luar biasa, Kakak Lilis, malam hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana semua kontingen yang ada dalam PES Parawi Nasional 14 2006 yang hadir malam hari ini dalam acara penutupan semua ada di lapangan.
1: Luar biasa. Segala yang bernafas memuji Tuhan sebab Dia yang layak menerima puji-pujian. Amen. Saya dan saudara malam ini. Amen.
0: Dan malam hari ini yang luar biasa adalah Trio Papua bisa membawa kita semua untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bagaimana sukacita yang boleh kita nikmati, kita rasakan di kebersamaan kita dari sore sampai dengan di malam hari ini.

0: Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama rangkaian acara seremonial penutupan Pespa Rawi ke-14 tahun 2026 tingkat nasional yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kami mohon seluruh hadirin tetap berada pada area yang telah ditetapkan, tidak berlalu lalang serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran seluruh rangkaian acara penutupan.
1: Dari Kota Injil, Papua Barat, mari kita mengumandangkan pujian bagi Tuhan dan membawa damai sejahtera Allah dimanapun kita berada.
0: Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.

0: Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ada dalam cara penutupan Vespa Rowing Nasional ke-14 tahun 2026.
1: Kami persilakan kepada para dewan juri dan perwakilan kontingen dari setiap provinsi 2 orang untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan di panggung.
0: Sekali lagi kami persilakan kepada dewan juri dan juga perwakilan dari setiap kontingen untuk bisa menempati kursi yang disediakan di atas panggung.

0: dengan penuh hormat dewan juri dan juga perwakilan dari setiap kontingen untuk bisa naik ke atas panggung dan menempati kursi yang telah disediakan.
1: Perwakilan dari setiap kontingen, baik ofisial maupun ketua LPPD setiap provinsi, izin berkenan untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan di panggung utama.

0: bisa lebih kuat lagi suaranya. Yang dari sebelah kanan, mana suara dan aplausnya paling meriah? Luar biasa.
1: Luar biasa.

0: Ya, Kakak Gladys yang sedang berjalan menuju ke panggung ini adalah para ofisial yang tetap setia mendampingi para kontingen tentunya dalam acara PES Parawi Nasional ke-14 di tahun 2026
1: di Provinsi Papua Barat. Kami berharap semangatnya yang sama tetap bertahan hingga paduan suara nasional ke-15 bagi kita semua. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang hadir di saat ini.
0: Dan Kakak Gladys, tentunya di malam hari ini kita masih menantikan siapakah yang akan menjadi pemenang di PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 ini.

0: kami masih menantikan kehadiran dewan juri yang juga akan bersama ada di atas panggung untuk menempati kursi yang telah disediakan.
1: Saat ini masih melangkah setiap ketua LPPD, perwakilan setiap provinsi
0: ya,
1: yang naik ke panggung, dan kita masih menunggu ketua dan seluruh dewan juri untuk naik.

kita bisa melihat bagaimana antusias dari para peserta yang sampai dengan malam hari masih tetap setia sampai di acara penutupan, bahkan juga Bapak Ibu tamu undangan yang boleh hadir sampai dengan malam hari.

0: Dan inilah dia ketua dan anggota Dewan Juri. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di malam ini. Jangan lupa tunjukkan tumblernya, begitu ya Pak Ketua. Siap.
1: Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dewan Juri yang malam hari ini tetap setia bersama dengan kita sampai di acara penutupan Pesta Rawi tahun 2026 ini.

0: Hadirin yang kami hormati, acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi 14 tingkat nasional tahun 2026 akan segera dimulai.
1: Kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan serta menjaga ketertiban acara.

0: Hadirin dimohon berdiri.
1: Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ki Hai Nasaruddin Umar MA, tiba di tempat acara.

menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Pespa Rawit.

0: Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Yang kami hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional.
0: Yang kami hormati Gubernur Papua Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat.
1: Yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Indonesia.
0: Para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
1: Yang kami hormati peserta Pesparawi ke-14 tahun 2026, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
0: Marilah kita bersyukur dengan doa bersama.
1: Doa akan dipimpin oleh Ketua PGGP Papua Barat kepada Bapak Pendeta Daniel Sukan MTH, disilakan.
2: Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berdoa dan saya akan memimpin dalam iman Kristiani, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Pencipta manusia, Allah yang menghadirkan keberagaman dan menyatukan kami dalam Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 tahun 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang oleh anugerah dan kehendak-Mu, Pesparawi boleh terlaksana dari tanggal 18 sampai tanggal 28 Juni pada hari ini. Dan kami hendak memulai acara penutupan. Kami percaya Tuhanlah yang menyatukan kami untuk bersatu dalam puji-pujian mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur oleh karena atas bimbingan dan penyertaan Tuhan. Engkau telah memimpin hamba-Mu, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dari Jakarta, boleh tiba bersama kami di Papua Barat. Dan hari ini juga kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan menambahkan usia dalam perjalanan hidup hamba-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kegiatan penutupan pada malam hari ini, dari awal sampai akhir. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, kami disatukan dalam kedamaian. Hasil yang kami harapkan dan dapatkan malam hari ini tidak akan menjadi suatu kebanggaan yang berlebihan, tetapi menjadi satu momentum untuk kami tetap rendah hati di hadapan-Mu dan semua peserta boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bahkan perjalanan kembali ke tempat masing-masing, kami percaya Tuhan akan bimbing dan sertai. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Doa selesai.

0: Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama
1: selayang pandang Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026.
2: Dari mana ini?
3: Dari Lampung. Kampung
2: sehat. Dari mana ini, Kakak?

Go!

0: lingkungan.
1: Penting hasilnya.
2: Selamat datang dalam rangkaian AJRSB, Pengumpulan Dewan Pilihan dan Totalisator.

0: atas berkat kelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
1: Pesta Rawit Nasional tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, pameran dalam rangka Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.

0: Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Pelaksana Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Dr. Insinyur Jakob Fonataba, MSI, disilahkan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran dari Kementerian Agama. Yang saya hormati para pimpinan kementerian, lembaga negara, dan universitas. Para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia beserta ibu. Para bupati dan wali kota beserta ibu. Ketua DPR, provinsi dan kabupaten se-Indonesia, Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat, BP3 OKP, Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Ketua Umum dan Pengurus Lembaga Pengembangan Peswarawi Nasional, LPPM, Ketua LPPD dari 38 provinsi, pejabat dari Lembaga Muri, para pimpinan denominasi gereja se-Indonesia, pimpinan bank atau BUMN, BUMD, para sponsor dan donatur, Dewan Yuri yang saya hormati, Ketua dan Pendamping Kontingen se-Indonesia, peserta Peswarawi ke-14 tahun 2026, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Izinkan saya selaku Ketua Harian Panitia Peswarawi Nasional ke-14, membacakan laporan penutupan pelaksanaan Peswarawi Nasional ke-14 tahun 2026. Dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Indonesia nomor 522 tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama nomor 056 tahun 2024 tentang panitia pelaksana pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 1 tahun 2024 tentang panitia pelaksana pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2025. Maksud Peswarawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang mental spiritual, dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan. Peswarawi bertujuan membangun kreativitas seni budaya, meningkatkan mutu paduan suara yang hidup dalam tata ibadah umat Kristen, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa. Pelaksanaan lomba-lomba dalam pesta paduan suara Gerejawi. Pelaksanaan kegiatan Peswarawi Nasional 14 dimulai acara pembukaan yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Dan selanjutnya pelaksanaan lomba-lomba yang tersebar di 4 venue, yaitu Gedung Arfak Convention Hall
Polda Papua Barat. Jenis lomba yang diselenggarakan vokal grup diikuti oleh 28 provinsi. Musik pop gerejawi diikuti oleh 28 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium gedung PKK Provinsi Papua Barat, solo anak usia 8 sampai 10 tahun, solo anak usia 11 sampai 15 tahun. Diikuti oleh 36 provinsi. Solo remaja putri diikuti oleh 34 provinsi dan solo remaja putra diikuti oleh 32 provinsi. Perlombaan yang dilaksanakan di aula utama Universitas Papua. Jenis lomba yang diselenggarakan paduan suara remaja pemuda diikuti oleh 26 provinsi. Paduan suara dewasa campuran diikuti oleh 33 provinsi. Musik Gereja Nusantara diikuti oleh 21 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium Rektorat Universitas Papua. Paduan suara anak diikuti 22 provinsi. Paduan suara wanita diikuti oleh 26 provinsi. Paduan suara pria diikuti oleh 26 provinsi. Total kategori lomba yang dilombakan sebanyak 12 kategori yang diikuti oleh 38 provinsi. Dan jumlah 346 orang dari perhitungan awal berjumlah 456 orang dengan kekuatan peserta sebanyak 6.182 peserta. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para hadirin yang kami hormati, dalam pesta paduan suara gerejawi ini ada dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil survei kegiatan pesparawi yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, memberikan pengaruh positif terjadi transaksi keuangan yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan. Kegiatan-kegiatan yang ikut berdampak antara lain, ada inovatif, kreatif desain, kostum atau seragam dari anak-anak Papua berupa batik Papua dan lain-lain. Kemudian ada UMKM dan beberapa penggiat kerajinan produk lokal Papua mendapat pertambahan pendapat atas transaksi dengan para peserta. Kemudian ada peserta yang melakukan kunjungan wisata ke beberapa destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di Kabupaten Manokwari. Kemudian ada perahu-perahu masyarakat yang mengangkut peserta ketika melakukan penyeberangan ke Pulau Mansinam, destinasi wisata rohani. Itu memberikan dampak juga bagi pertambahan ekonomi. Kemudian peningkatan pendapatan kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh para peserta, para driver dan juga kendaraannya mendapatkan tambahan pendapatan. Kemudian ada penyedia catering dan dari organisasi wanita terutama yang kita libatkan sebagai penyedia makanan, snack, dan minuman. Ada juga tambahan pendapatan dari toko-toko, kafe, kemudian mall, dan juga cleaning service, dan juga petugas parkiran. Bapak Menteri yang saya hormati, dari pelaksanaan ini sumber anggaran berasal dari APBN, DIPA Kakanwil Agama Provinsi Papua Barat sebesar 29 miliar 300 juta rupiah. Kita berikan aplaus untuk Bapak Menteri Agama.
Kemudian dari APBD satu provinsi Papua Barat berupa dana hibah sebanyak 3 tahap. Tahap pertama tahun 2024 sebesar 5 miliar. Tahap kedua tahun 2025 sebesar 10 miliar. Dan tahap pelaksanaan atau tahun 2026 kita mendapatkan kucuran dana hibah sebesar 26 miliar rupiah. Jadi total semua anggaran yang kita gunakan sebesar 65 miliar 300 juta rupiah. Pada kesempatan ini, panitia dan beserta seluruh perlengkapan yang ada ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan di tengah-tengah kebahagiaan dan kemeriahan dalam lomba pagelaran konteks berbagai kategori seni suara dan vokal. Kami ingin mengungkapkan rasa solidar kami dengan peserta pesparawi dari kategori paduan suara dari Provinsi Kepulauan Riau. Mereka karena kesalahan teknis sehingga harus memuji Tuhan di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Luar biasa ya. Kemudian paduan suara remaja pemuda dari Provinsi Jawa Tengah yang sudah mempersiapkan diri 2 tahun lebih tapi tidak dapat akses ke Manokwari. Kemudian kategori paduan suara anak dan musik gereja Nusantara dari Provinsi Papua Tengah. Juga masalah kendala. Mereka tidak dapat mengikuti lomba di Manokwari karena kondisi luas negara kita ini yang letak geografis dan sarana transportasi yang harus terus dibenahi. Tetapi panitia sangat peduli dengan kelompok-kelompok yang tidak bisa hadir dalam mengikuti lomba atau tidak datang. Kami sudah komitmen untuk berkoordinasi dengan izin Bapak Menteri Agama, LPPM, untuk memberikan apresiasi kepada kader seni dan vokal yang sudah bersiap diri tiga provinsi tadi untuk diberikan penghargaan. Akhirnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Bapak Menteri Agama yang sangat bijaksana telah memberikan pendampingan selama persiapan pesparawi dan telah melakukan alokasikan anggaran APBN untuk pelaksanaan pesparawi nasional. Dan hari ini kami sangat apresiasi kepada Bapak Menteri karena berkenan datang untuk menutup acara pesparawi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua 1 LPPM. Izin menyebut nama Inang Devi Panjaitan yang selalu memiliki hati ketika kami bertemu. Beliau memiliki hati yang mulia telah memberikan solusi atas pergumulan yang kita hadapi. Kepada semua kontingen pesparawi nasional tahun 2014, tahun 2026 dan Dewan Juri yang telah datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk membangun mesbah puji-pujian bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Papua Barat atas kebijakan yang sangat signifikan, memberikan hibah alokasi anggaran dan fasilitas yang mendorong pelaksanaan pesparawi ini dapat memadai untuk akomodasi peserta. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Manokwari yang telah menyiapkan ruang terbuka publik ini, Borarsi, untuk pelaksanaan pembukaan dan penutupan pesparawi. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat, Rektor Universitas Papua, yang memberikan izin penggunaan fasilitas sebagai venue tempat lomba paduan suara.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang berkenan datang untuk mengikuti pembukaan dan penutupan Pesta Rawi. Para bupati, wali kota yang juga sudah mensupport peserta dan juga datang untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perangkat daerah Provinsi Papua Barat yang sudah menjadi orang tua pendamping bagi peserta kontingen Pesta Rawi. Kemudian para pemandu dan juga pengisi liturgi, bahkan acara seremoni pembukaan dan penutupan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga kepada paguyuban kerukunan-kerukunan keluarga yang ada di Manokwari yang telah memberikan dukungan untuk mendampingi para kontingen dari berbagai provinsi. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Papua Barat yang telah melaksanakan makan durian bersama pada hari kemarin. Kemudian kepada para pemilik hotel, penginapan yang telah menyiapkan fasilitas akomodasi, dan juga kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dengan rendah hati saya atas nama semua panitia menyampaikan terima kasih dan hormat bagi bantuan dan partisipasi Bapak Ibu. Kepada seluruh masyarakat Manokwari yang telah menjaga keamanan daerah ini, mendukung acara ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Selanjutnya, dengan hormat, saya mohon kesediaan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan dan menutup secara resmi penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 di Manokwari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selesai.

Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terhormat Gubernur Papua Barat, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Barat, yang terhormat Bupati Manokwari bersama Wakil Bupati, yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota yang hadir pada kesempatan ini, juga para Sekretaris Daerah, yang saya hormati para Ketua Tim Penggerak PKK, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati pengurus lembaga pengembangan Pesperawi Nasional, juga LPPD, serta Kabid Pembimas Kristen se-Indonesia, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang saya hormati Dewan Juri, seluruh Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Pesperawi Nasional, Ketua Umum Panitia Pesperawi Nasional, Ketua Harian dan seluruh panitia yang sudah bekerja luar biasa, yang saya hormati tim dari lembaga MURI, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi yang hadir, BUMN, BUMD, yang saya hormati yang mewakili pimpinan Aras Nasional, Aras Sinode, gereja dari semua denominasi gereja, yang saya hormati para tamu undangan yang mewakili pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, seluruh kontingen Pesperawi dari 38 provinsi, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di bawah langit Manokwari, tanah yang memiliki nilai sejarah iman yang mendalam bagi umat Kristiani di Indonesia, kita berkumpul dengan sukacita untuk menutup perhelatan akbar Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kehadiran Bapak Menteri Agama di tempat ini menjadi kehormatan besar dan penyemangat bagi seluruh umat Kristiani serta masyarakat Papua Barat. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kegiatan ini telah berlangsung selama 10 hari dengan melibatkan ribuan peserta, ofisial, dan pendukung dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pesperawi tahun ini mengusung tema "Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu", dikutip dari Kitab Mazmur 34 ayat 2a, yang diwujudkan melalui

0: menjadi serangkaian agenda strategis sebagai berikut. Pertama, pengukuhan dewan juri yang kredibel dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026. Kami telah mengukuhkan dewan juri yang terdiri dari para ahli musik gerejawi dan praktisi seni suara nasional yang memiliki rekam jejak integritas tinggi. Proses penjurian dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas sehingga hasil yang akan diumumkan nanti adalah refleksi dari kualitas musikalitas dan penghayatan iman yang murni. Yang kedua, karnaval budaya sebagai simbol harmoni. Karnaval budaya yang telah kita laksanakan bukan sekedar parade busana, melainkan sebuah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita telah melihat keunikan budaya dari Sabang sampai Merauke, juga keberagaman agama, suku menyatu dalam satu panggung, menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus dirawat. Yang ketiga, pameran kreativitas dan ekonomi umat. Melalui pameran yang digelar di area festival, kami telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari berbagai daerah untuk menampilkan produk unggulannya. Ini adalah bagian dari upaya kami menjadikan Pesparawi tidak hanya sebagai kegiatan ritual dan seni, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat lokal di Manokwari. Yang keempat, penanaman pohon di Pulau Mansinam, yang merupakan program prioritas Menteri Agama dan simbol peradaban. Salah satu momen paling berkesan adalah kegiatan penanaman pohon sebagai implementasi penguatan ekoteologi yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Penanaman pohon ini dibuka langsung oleh Ibu Dr. Anda Hajah Helmi Halimatul Nasaruddin Umar yang melibatkan perwakilan dari 38 provinsi. Pulau Mansinam ini adalah titik nol peradaban Kristen di tanah Papua. Penanaman pohon ini bukan sekedar seremoni lingkungan, melainkan simbol bahwa iman yang kita bawa haruslah iman yang bertumbuh, mengakar, dan memberikan buah kehidupan bagi sesama, serta menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Yang kelima, workshop dan musyawarah nasional LPPN. Kami telah sukses menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas bagi LPPD serta Kabid Pembimas Kristen se-Indonesia juga untuk penguatan tata kelola organisasi ke depan agar Pesparawi semakin berkualitas, profesional, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam munas ini juga telah ditetapkan Tuan dan Nyonya Rumah pelaksanaan Pesparawi ke-15 tahun 2029, yakni Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keenam, kompetisi dalam 12 kategori lomba. Inti dari kegiatan ini adalah pelaksanaan lomba dalam 12 kategori. Selama beberapa hari, kita telah menyaksikan suguhan musikalitas yang luar biasa dari 38 provinsi. Dan komentar para juri bahwa semua peserta dalam Pesparawi kali ini luar biasa, semua bagus-bagus. Mereka telah menampilkan yang terbaik dengan disiplin yang tinggi serta spirit persaudaraan yang melampaui sekat-sekat kompetisi. Yang ketujuh, Pesparawi Nasional ke-14 yang ramah lingkungan hadir dengan semangat transformasi hijau yang mengedepankan kelestarian alam tanah Papua melalui penerapan eco-friendly di seluruh rangkaian kegiatan. Sebagai wujud komitmen tersebut, seluruh kontingen dari berbagai daerah diwajibkan membawa tumbler pribadi. Dan ajang ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan talenta rohani, tetapi juga menjadi bukti nyata kepedulian umat terhadap bumi. Dan sebagai informasi, dalam event keagamaan ini, kita telah dinilai oleh tim dari Lembaga Muri bahwa event ini merupakan event yang peserta terbanyak dengan menggunakan tumbler atau kontingen terbanyak dengan menggunakan tumbler. Semoga kita nanti akan mendapat penghargaan dari Muri. Bapak Menteri Agama dan hadirin yang berbahagia, Pesparawi Nasional ke-14 ini memiliki makna yang melampaui angka dan piala. Pertama, ini adalah ajang penguatan moderasi beragama. Umat Kristen di sini menunjukkan bahwa dengan menjadi warga negara yang taat, mereka juga menjadi warga negara yang mencintai budaya dan kemajemukan bangsanya. Dan yang kedua, melalui gema pujian yang dikumandangkan, kita ingin mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah rumah besar yang aman bagi semua. Pujian kepada Tuhan yang kita lantunkan di Manokwari adalah doa bagi kedamaian, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Keramatamahan warga Papua, kebersihan kota, dan dukungan infrastruktur yang diberikan adalah bukti nyata bahwa kita mampu menyelenggarakan event nasional dengan standar tinggi di wilayah timur Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai penutup, kami menyadari bahwa perhelatan ini pasti memiliki keterbatasan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyelenggaraan ke depan akan lebih baik. Kami menitipkan harapan besar agar semangat yang terbangun di Manokwari ini tidak luntur seiring berakhirnya acara ini. Biarlah nada-nada pujian ini terus bergema dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, dan semangat gotong royong membangun bangsa. Dan kepada seluruh peserta, kembalilah ke daerah masing-masing dengan membawa cerita tentang indahnya Papua, indahnya Kota Manokwari, indahnya Papua Barat, dan jadilah agen-agen perdamaian di daerah kalian. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dengan penuh rasa hormat, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri Agama untuk berkenan memberikan arahan serta menutup secara resmi seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita, memberkati Bapak Menteri Agama, memberkati tanah Papua Barat, dan memberkati bangsa Indonesia, memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Dilanjutkan penyerahan bendera Pesparawi dari Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional ke-14 Papua Barat, kepada Ketua LPPN. Selanjutnya, dari Ketua LPPN kepada Ketua LPPD Sulawesi Tengah.

Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menjadi tuan rumah perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-15 tahun 2029.

Acara selanjutnya, ucapan terima kasih oleh Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, MSI, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita sekalian. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasiruddin Umar MA. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang hadir bersama kita untuk menutup Pesparawi Nasional yang ke-14. Yang saya hormati para pimpinan aras gereja nasional, yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati anggota DPR RI, DPD RI, utusan Papua Barat, yang saya hormati para gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia beserta Ibu. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat beserta Ibu. Yang saya hormati Bupati Manokwari dan para Bupati serta Wali Kota, Wakil Wali Kota seluruh Indonesia yang saat ini hadir, beserta Ibu. Yang saya hormati para Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua BP3 OKP Papua Barat. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional yang ke-14. Yang saya hormati para Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dan Daerah. Yang saya hormati seluruh pimpinan gereja, para hamba Tuhan dan tokoh agama. Yang saya hormati para tamu undangan serta yang juga saya hormati banggakan seluruh peserta Pesparawi Nasional 14 yang kami banggakan dan kami kasihi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan undangan sekalian yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenankanlah saya membuka dengan sebuah pantun sebagai ungkapan hati kami menyambut kepulangan saudara-saudara sekalian. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sejenak di dahan kasuari. Kalian datang mengisi hati, pulang membawa damai abadi. Ya, tepuk tangan dulu. Puji syukur dan hormat yang setinggi-tingginya kami naik.

Dimana kita ketahui bersama bahwa sejak 5 Februari 1855, hamba Tuhan Otto Geisel berkebangsaan Jerman menginjakkan kaki di Pulau Mansinam dengan doa sulung bagi kami yang ada di atas tanah Papua ini. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati. Kami semua sudah diberkati. Kami sudah dapat berkat Tuhan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, hari ini kami bisa jadi tuan rumah Pesparawi Nasional yang ke-14 2026. Dengan demikian, barang siapa bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, dia akan berjalan dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Bapak Menteri Agama yang kami hormati dan saudara-saudara yang kami kasihi, hari ini kita sampai di penghujung sebuah perjalanan yang luar biasa. Namun izinkanlah saya berkata ini bukan sebuah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Persaudaraan yang telah terjalin, kenangan yang telah terukir, dan harmoni yang telah kita nyanyikan bersama di atas tanah Papua Barat yang kami cintai. Selama beberapa hari ini, lebih dari 6.000 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi telah hadir di kota Injil ini. Kalian datang membawa suara, dan kalian pula membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu persahabatan yang tulus, pengalaman yang tak terlupakan, dan rasa cinta yang semakin dalam kepada tanah air kita, Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami menyaksikan sendiri bagaimana suara-suara kalian memenuhi langit Manokwari, bukan sekedar melodi dan harmoni, tetapi juga doa yang tulus, syukur yang dalam, dan kasih yang melampaui batas suku, bahasa, dan asal daerah. Disinilah keajaiban Pesparawi sesungguhnya, bahwa dalam perbedaan kita menemukan keindahan, dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Kepada seluruh peserta yang dalam waktu singkat telah menjadikan Manokwari sebagai rumah kalian, perkenankanlah saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bumi Kaswari, Bumi Cendrawasih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian telah memberi kami kehormatan yang tiada tara. Kalian telah mengisi kota ini dengan tawa, nyanyian, dan semangat yang akan kami rindukan ketika keheningan kembali menyapa kita semua. Saudara-saudara yang saya banggakan, kami tahu hari ini kalian akan berpamitan. Dan jujur, harus kami akui, ada rasa haru yang tak bisa kami sembunyikan. Sebab selama beberapa hari ini, kita telah menjadi satu keluarga besar, dan berpisah dari keluarga selalu menyentuh bagian terdalam dari hati. Namun kami percaya, meski kaki melangkah pulang ke berbagai penjuru Nusantara, tali persaudaraan yang telah terjalin di sini tidak akan pernah putus. Biarlah setiap nada yang pernah kalian nyanyikan di tanah ini menjadi pengingat bahwa kita pernah bersama, kita pernah satu, dan kita akan selalu bersaudara. Hadirin yang saya hormati, kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada

seluruh panitia pelaksana, para dewan juri, seluruh hamba Tuhan, aparat keamanan, relawan, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, masyarakat Papua Barat yang dengan penuh hati telah melayani dan menyambut saudara-saudara kita. Kalian adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membuat perhelatan ini menjadi mungkin dan bermakna. Dan kepada para pemenang, ya ini belum diumumkan ini. Dan kepada para pemenang, selamat atas pencapaian kalian yang membanggakan. Namun ketahuilah, dalam persperau ini tidak ada yang benar-benar kalah. Sebab semua yang hadir, semua yang bernyanyi, semua yang berjuang dengan sepenuh hati, kalian semua adalah pemenang di hadapan Tuhan. Karena kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang bersejarah ini, biarlah sekali lagi kami titipkan sebuah pantun perpisahan dari hati kami yang paling dalam. Fajar menyingsing di atas Teluk Cendrawasih. Sinarnya menerangi kota Injil yang damai. Jika dirindu, kembalilah ke sini. Pintu Papua Barat selalu terbuka untuk kalian sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang memberi kesempatan kepada Provinsi Papua Barat untuk menjadi tuan rumah dan telah hadir menutup Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, akhir kata, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang meluap, izinkanlah saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat Bumi Kasuari menyampaikan selamat jalan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bawalah pulang damai dari kota Injil ini. Bawalah pulang harmoni yang telah kita ciptakan bersama, dan suatu hari nanti kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi perjalanan kalian, memberkati setiap langkah, dan mempertemukan kita kembali dalam rahmat dan kasih-Nya. Tuhan memberkati Papua Barat, Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, berjajar pulau-pulau sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari. Rumah kita bersama, yang kita harus tinggal sama-sama, hidup rukun-rukun dan damai antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini bagian yang harus kita jaga bersama. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita sekalian. Merdeka!

0: Hadirin yang berbahagia, Pesta Paduan Suara Gereja WK 14 Tingkat Nasional tahun 2026 adalah momentum untuk mewujudkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Bentuk nyata kepedulian pada bumi, cinta akan bumi yang hijau, gerakan penggunaan 1000 tumbler pada Pesparawi adalah aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
0: Untuk itu akan dilaksanakan penyerahan piagam rekor museum rekor dunia Indonesia sebagai rekor penggunaan tumbler terbanyak di ruang terbuka publik Borasi Manokwari.
1: Kami undang perwakilan MURI untuk menyerahkan piagam rekor kepada Ketua LPPN, disaksikan Menteri Agama Republik Indonesia.

0: Berkenan dilanjutkan dengan foto bersama.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah

0: Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dilanjutkan dengan penabuhan tifa sebagai tanda penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, dengan hormat disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur Papua Barat beserta Ibu yang juga sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita, Bapak Domingus Mandaracan. Bapak Gubernur telah melukis sebuah sejarah yang sangat monumental untuk wilayahnya, Bapak. Yang saya hormati, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, para gubernur atau yang mewakili dari seluruh Indonesia yang hadir juga pada malam ini, para bupati, wali kota yang hadir pada malam ini, tentu yang kita hormati, kita banggakan, Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh anggotanya yang telah insya Allah sukses menyelenggarakan acara ini dengan begitu menakjubkan dan begitu baik. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Kita hormati juga Pengurus Lembaga Pengembangan Pasparawi Nasional, LPPN, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama yang hadir bersama Ibu Dirjen pada kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan teristimewa para pemimpin gereja, dan juga para dewan juri yang telah bekerja dengan baik, dan malam ini kita akan menyaksikan hasil-hasilnya. Tentu yang kami cintai, seluruh kontingen peserta, para dirjen, pelatih, official dari berbagai provinsi di seluruh pelosok Nusantara, serta segenap hadirin sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Pada malam ini kita bersyukur, langit pun juga sangat berbahagia menyaksikan kita pada hari ini dengan toleransinya sangat tinggi. Disaksikan dengan bintang-bintang, dengan bulan yang gemerlapan tadi kita lihat. Dengan cuaca yang sangat bagus, menyempurnakan acara kita yang selama ini kita lakukan sekian lama di tempat yang kita banggakan ini. Bapak-Ibu sekalian juga, saya ingin memohon maaf. Saya sudah menjanjikan kepada Bapak Gubernur, saya sendiri yang akan hadir kalau perlu sampai akhir pelaksanaan Pasparawi ini. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan karena harus mendampingi Bapak Presiden pada hari pembukaan pada waktu itu. Karena itu saya mohon maaf dan malam ini saya hadir memenuhi janji saya, Bapak-Ibu sekalian. Pasparawi ini tentu kita tidak cukup hanya menekankan aspek-aspek kesemarakannya. Tetapi kami menyaksikan, dilengkapi juga, disempurnakan juga dengan aspek penghayatan pendalaman. Memang agama memiliki dua aspek. Ada aspek kesemarakan seperti yang kita lakukan pada malam ini, tapi juga ada aspek pendalaman penghayatan makna dari agama itu sendiri yang seperti nanti kita akan realisasikan apa yang kita bawa pulang dari Pasparawi ini. Kita bangga betul dari berbagai pelosok tanah air menampilkan penampilan-penampilan terbaiknya. Diharapkan dengan itu semuanya nanti bisa menambah kekhusyuan, ya, kesejukan kita di dalam menjalankan agama kita masing-masing. Sebab karya seni itu adalah karya batin yang perlu kita syukuri. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur semurni-murninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena atas limpahan rahmat kasih sayang yang begitu melimpah, serta penyertaannya yang sempurna dan tidak pernah berubah. Pada malam yang penuh dengan kehangatan ini, kita semua dapat dipertemukan kembali, disatukan di tempat yang sangat berkah ini. Kita hadir dalam suasana penuh rasa sukacita, kedamaian, kesehatan yang prima, serta rasa haru setelah berhasil melaksanakan dan menyukseskan perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerjawi Pasparawi Nasional yang ke-14 tahun 2026 di tanah yang penuh berkah ini. Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat yang kita cintai bersama ini. Selama beberapa hari terakhir ini, mata dan hati bangsa Indonesia tertuju kepada Papua Barat. Kita telah menyaksikan sebuah simfoni kehidupan yang sangat indah, di mana kemajemukan suku, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial dari Sabang sampai Merauke melebur menjadi satu bingkai persaudaraan yang sejati. Melalui alunan pujian yang digelorakan oleh para peserta, kita tidak hanya disuguhi keindahan keharmonisan dan harmoni teknik vokal manusia saja, melainkan sebuah refleksi nyata dari indahnya hidup rukun di dalam keberagaman yang menjadi fondasi utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Pasparawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pasparawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama. Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pasparawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan. Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang membuat Pasparawi Nasional ke-14 tahun 2026 ini begitu monumental dan bersejarah ialah keberhasilan kita di dalam memanifestasikan tema Pasparawi Nasional Ramah Lingkungan. Ini adalah sebuah langkah konkret dan bentuk nyata daripada implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam menggaungkan penguatan teknologi atau ekologi, etik ekoteologi di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti Bapak-Ibu ketahui, Kementerian Agama tahun ini punya kebijakan. Kita melakukan penghijauan. Dan yang menarik adalah kita menanam 1.500.000 pohon matoa di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. sebagai simbol ekoteologi ini. Jadi kita berhasil mematuakan Indonesia dan mengindonesiakan matua. Jadi di mana-mana nanti kita tidak hanya melihat pohon matua di Papua, tapi di seluruh Indonesia, kemarin sampai di Aceh pun kewalahan mencari bibit-bibit matua dan akhirnya juga dapat. Jadi di Indonesia, insya Allah pada saatnya nanti akan panen buah matua. Melalui perhelatan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita diingatkan bersama bahwa tanggung jawab iman kita tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan atau hubungan horizontal dengan sesama manusia saja. Kita memiliki kewajiban teologis, etis dan spiritual yang besar untuk menjaga dan melestarikan alam semesta yang merupakan ciptaan agungnya. Dengan melibatkan kurang lebih 8.000 peserta, beserta ribuan pendukung lainnya, gerakan visioner ini telah berhasil membangun kesadaran kolektif yang luar biasa. Komitmen nyata yang telah ditunjukkan sepanjang acara, mulai dari hal sederhana seperti konsisten membawa tumbler pribadi, menghentikan penggunaan botol plastik sekali pakai, hingga mengelola dan memelihara sampah secara bijak, merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam mendukung program strategis pemerintah mewujudkan visi Indonesia yang asri, yaitu aman, sejuk, resik, dan indah. Kita telah mendeklarasikan kepada dunia bahwa nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup harus berjalan seiring, sejalan dengan fondasi utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Saya sangat berharap seluruh kebiasaan baik dan komitmen ramah lingkungan yang telah kita budayakan di tanah Papua Barat ini tidak ikut ditutup malam ini, melainkan terus dibawa pulang, ditularkan, dan diterapkan di daerah serta di lingkungan kita masing-masing. Para peserta kontingen dan seluruh anak bangsa yang saya banggakan, baik yang hadir pada acara ini di malam ini maupun yang mengikutinya melalui Zooming. Sebuah kompetisi tentu melahirkan hasil akhir. Dan malam ini kita akan mendengarkan evaluasi serta pengumuman dari para dewan juri. Namun dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin menegaskan bahwa di panggung perawinan nasional ke-14 ini tidak ada satupun pihak yang kalah. Anda semuanya yang berdiri di sini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih dan mengalungkan pujian adalah para pemenang sejati. Bagi kontingen yang nantinya berhasil meraih penghargaan dan prestasi tinggi, saya ucapkan selamat. Pertahankan kerendahan hati dan jadikan prestasi tersebut sebagai pemicu semangat pelayanan yang lebih tinggi. Dan bagi kontingen yang belum berhasil membawa pulang piala, janganlah berkecil hati. Kehadiran saudara-saudari dari berbagai pelosok daerah ke tanah ke Papua ini membawa misi perdamaian, persatuan, dan kelestarian alam sudah merupakan piala kemenangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Alunan suara indah yang telah kalian persembahkan telah berhasil mengukir kesan spiritual yang mendalam dan memancarkan wajah Indonesia yang damai, penuh toleransi, harmonis, serta dipenuhi dengan kasih. Hadirin yang berbahagia, menutup sambutan ini atas nama pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, seluruh panitia penyelenggara, jajaran TNI Polri yang menjaga keamanan, para pemimpin gereja, rekan-rekan relawan, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bekerja tanpa lelah dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan perhelatan mulia ini hingga dapat berjalan dengan sukses, tertib, aman, dan damai. Satu hal yang saya tidak bisa lupakan, Bapak-Ibu sekalian, seharian tadi kami keliling di kota ini, saya membaca spanduk-spanduk di pinggir jalan, itu justru dipasang bukan hanya rekan-rekan kita yang beragama Kristen, tetapi juga ada spanduk yang dipasang oleh majelis ulama, umat Islam, masjid-masjid, dan juga agama-agama lain. Ini adalah satu contoh yang sangat bagus yang kita perlu tularkan di mana-mana, Bapak-Ibu sekalian. Di samping itu juga kami sangat bangga. Di mana-mana kita bisa melihat kerumunan-kerumunan masyarakat, tentu mungkin bagian mereka itu adalah dari para peserta, membelanjakan uangnya di tanah Papua ini. Tadi kita dengarkan dari panitia, 6.182 peserta resmi. Biasanya kalau acara seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, itu 1:5 tuh. Penggembiranya jauh lebih banyak. Ya, katakanlah 1:4. Jadi 6.182 dikali 4 sama dengan 24.728 orang hadir di Manokwari ini. 24.728.000 membelanjakan uangnya Rp500 per hari, termasuk hotel, makan, dan jajan lain-lain sebagainya. Berarti satu hari akan terakumulasi 611.473.984 rupiah. Dikali 10 hari di sini, Bapak-Ibu sekalian, maka uang akan tersebar di kota ini 61.147.398.450 rupiah. Ini adalah rahmat besar buat ibu kota sang penyelenggara Besparawi. Bapak-Ibu sekalian, ini benar-benar luar biasa. Semoga segala pengorbanan, kerja keras, dan pengabdian tulus yang telah Bapak-Ibu berikan dicatat sebagai amal bakti dan menjadi berkat yang melimpah bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hikmah, kekuatan yang baru, ya, kesehatan yang prima, serta pernyataannya yang tidak pernah berubah bagi kita semua dalam mengemban tugas pelayanan dan tanggung jawab kebangsaan ini. Selamat kembali ke daerah asal masing-masing. Sampaikan salam hangat penuh persaudaraan dari tanah Papua Barat kepada seluruh keluarga dan seluruh jemaah di provinsi, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa pada perhelatan Besparawi Nasional yang ke-15, 3 tahun yang akan datang. Tadi ada usul Bapak Ibu, jadi kalau bisa jangan 3 tahun, terlalu lama penantian itu. Mintanya 2 tahun. Jadi kami akan pertimbangkan. Dan khusus untuk Papua ini, Bapak Ibu sekalian, kami selaku Menteri Agama secara khusus memberikan bantuan khusus juga kepada Provinsi Papua ini. Ya bukan karena saya berasal dari Indonesia Timur, saya harus membantu banyak-banyak dari Indonesia Timur. Tapi memang sudah waktunya kita besarkan daerah Papua ini karena ternyata penampilannya luar biasa. Ya. 29 miliar kami bantukan, ternyata terlupakan karena ditenggelamkan oleh prestasi yang kita lihat di dalam masyarakat ini. Sebelum saya menutup resmi, izinkan juga saya membacakan pantun. Ya. Bidadari bertelekan di atas dipan. Bayangannya surga kan? Menanti tamunya sedang bersalin. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Patung Semar berbalut kain, dipajang di serambi duduk berjajar. Orang yang suka mencari kelemahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Bapak-Ibu sekalian, luar biasa. Rasanya saya masih ingin bicara. Terlalu banyak ingin saya ungkapkan pada malam ini sebagai ungkapan kebahagiaan, kegembiraan saya. Tapi masih ada rangkaian acara dan penting sekali untuk menghibur juga warga masyarakat kita di sini. Maka dengan demikian, dengan memanjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerjawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Penutupan Pesparawi ditandai dengan penabuhan tifa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Didampingi oleh Ketua LPPN, Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, Wakil Ketua DPR Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan, Wakil Bupati Kaimana, Sekretaris Daerah Papua, Ketua FKUB Papua Barat, Sekretaris LPPN, Tuan Rumah Pesparawi Nasional ke-15 Sulawesi Tengah, Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-14 Papua Barat. Penabuhan 15 tifa sebagai simbol pujian dan semangat Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 terus bergema sampai ke pelosok Nusantara. Marilah kita hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. Mari kita hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. Tiga, dua, satu.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dan telah kita bersama penyampaian ataupun sambutan secara resmi kenegaraan, yaitu Menteri Agama yang secara resmi menutup rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi. Ada pesan-pesan damai yang disampaikan, bagaimana harmonisasi dan pesan toleransi itu terus dibawa dari bumi.
1: Hadirin yang kami hormati,
0: Papua,
1: inilah saat yang
0: dari Manokwari, Papua Barat.
1: Namun sebelumnya
0: pesan
1: saya
0: damai itu disampaikan ke seluruh penjuru negeri, ke Indonesia. Dari Manokwari, dan Papua Barat, saya Patil Warin Baidur. RRI Manokwari terus mengudara untuk luar Indonesia dan biasa, kembali ke studio. Biasa.
2: Oh, minta maaf. Yang di belakang suaranya.
1: Wow.
2: Dan bersama-sama.
1: Pengumuman hasil lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026.
2: Kepada Dewan Juri, dengan hormat, disilahkan.

Shalom. Saya akan membacakan izin, saya akan membacakan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SCAP garis miring 08 garis miring LPPN garis miring 6 Romawi garis miring 2026 tentang penetapan hasil lomba seluruh kategori Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional menimbang A. bahwa seluruh rangkaian perlombaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sesuai jadwal, dan seterusnya. Mengingat, 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2005 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional atau LPPN, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional tentang penetapan hasil lomba

0: PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kesatu, menetapkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai hasil resmi perlombaan seluruh kategori pada PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu lampiran 1, paduan suara dewasa campuran, lampiran 2, paduan suara pria, lampiran 3, paduan suara wanita, lampiran 4, paduan suara remaja pemuda, lampiran 5, paduan suara anak, lampiran 6, vokal grup, lampiran 7, musik pop gerejawi, lampiran 8, musik gerejawi Nusantara, lampiran 9, solo remaja pemuda putra, lampiran 10, solo remaja pemuda putri, lampiran 11, solo anak usia 11-15 tahun putra putri, lampiran 12, solo anak usia 7-10 tahun putra putri. Kedua, menetapkan peraih medali pada setiap kategori lomba berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1. Ketiga, menetapkan peraih nilai tertinggi pada masing-masing kategori sebagai juara atau champion dan berhak menerima piala champion. Keempat, keputusan Dewan Juri bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026, Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional tertanda Jean Mary Tulung.
1: Lampiran 6, Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba PES Parawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori vokal grup. Urutan ke-24 dengan nilai 60,42 bronze 6. Kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan ke-23 dengan nilai 60,92 meraih bronze 5. Kontingen Lampung. Urutan ke-22 dengan nilai 61,22 meraih bronze 4. Kontingen Maluku Utara. Urutan ke-21 dengan nilai 63,96 meraih bronze 3. Kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-20 dengan nilai 64,23 meraih bronze 2. Kontingen Aceh. Urutan ke-19 dengan nilai 64,56 meraih bronze 1. Kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-18 dengan nilai 65,40 meraih silver 9. Kontingen Papua Tengah. Urutan ke-17 dengan nilai 65,53 meraih silver 8. Kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-16 dengan nilai 65,83 meraih silver 7. Kontingen Sumatera Barat. Urutan ke-15 dengan nilai 66,44 medali silver 6. Kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-14 dengan nilai 67,78 meraih silver 5 kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-13 dengan nilai 68,36 medali silver 4 kontingen Papua. Urutan ke-12 dengan nilai 70,31 meraih silver 3 kontingen Sulawesi Selatan. Urutan ke-11 dengan nilai 71,11 meraih silver 2 kontingen Jambi. Urutan ke-10 dengan nilai 74,61 meraih silver 1 kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-9 dengan nilai 80,12 meraih gold 9 kontingen Kalimantan Selatan. Dengan urutan ke-8 dengan nilai 80,85 meraih gold 8 kontingen Bengkulu. Urutan ke-7 dengan nilai 82,58 meraih gold 7 kontingen Maluku. Urutan ke-6 dengan nilai 82,98 meraih gold 6 kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-5 dengan nilai 83,47 meraih gold 5 kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-4 dengan nilai 83,59 meraih gold 4 kontingen Papua Barat. Urutan ke-3 dengan nilai 84,02 meraih gold 3 kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-2 dengan nilai 84,54 meraih gold 2 kontingen Jawa Tengah. Urutan pertama champion of category dengan nilai 85,13 meraih gold 1 kontingen Papua.

Lampiran ketujuh, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat kategori musik pop gerejawi. Urutan ke-19 dengan total nilai 60,20, medali bronze 3, kontingen Kalimantan Timur. Urutan ke-18 dengan nilai 62,05, meraih bronze 2, kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-17 dengan nilai 63,09, meraih bronze 1, kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-16 dengan nilai 66,50, meraih silver 8, kontingen Maluku Utara. Urutan ke-15 dengan nilai 67,84, meraih silver 7, kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-14 dengan nilai 69,10, medali silver 6, kontingen Bengkulu. Urutan ke-13 dengan nilai 69,59, medali silver 5, kontingen Papua Selatan. Urutan ke-12 dengan nilai 69,60, meraih silver 4, kontingen Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-11 dengan nilai 72,39, meraih silver 3, kontingen Papua Barat Daya. Urutan ke-10 dengan nilai 76,24, medali silver 2, kontingen Jawa Timur. Urutan ke-9 dengan nilai 77,69, medali silver 1, kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-8 dengan nilai 80,65, medali gold 8, kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan ke-7 dengan nilai 80,76, meraih gold 7, kontingen Papua Barat. Urutan ke-6 dengan nilai 81,08, meraih gold 6, kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-5 dengan nilai 81,61, meraih gold 5, kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-4 dengan nilai 81,72, meraih gold 4, kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-3 dengan nilai 82,29, meraih gold 3, kontingen Jawa Tengah. Urutan ke-2 dengan nilai 83,45, meraih gold 2, kontingen Papua. Dan urutan pertama, champion of category dengan nilai 84,02, meraih gold 1, kontingen Maluku.

penyerahan hadiah kepada untuk kategori vokal grup dan musik pop gereja. Yang pertama, kategori vokal grup berkenan Kapolda Papua Barat beserta Ibu.

perwakilan dari Sulawesi Barat, penerima bronze, dan Kalimantan Barat, penerima silver, dan champion dari Papua Barat Daya, berkenan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Dan selanjutnya kategori musik pop gereja yang akan diserahkan oleh koordinator juri. Yang pertama vokal grup yang akan diserahkan oleh Kapolda Papua Barat.

musik pop gereja meraih bronze, diraih oleh kontingen Sulawesi Tengah, dan silver oleh Sulawesi Utara.

0: kita akan dengar keputusan dari Dodi untuk Solo Anak. Lampiran 11 keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparoi Nasional nomor SKEP 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparoi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori Solo Anak usia 11-15 tahun putra-putri. Untuk urutan ke-36 dengan nilai 73,15 memperoleh silver 13 diraih oleh Kabupaten Kontingen Papua Pegunungan. Urutan ke-35 dengan nilai 73,74 mendapat silver 12 Kontingen Sumatera Barat. Urutan ke-34 dengan nilai 75,25 memperoleh silver 11 Kontingen Gorontalo. Urutan ke-33 dengan nilai 75,52 memperoleh silver 10 Kontingen Aceh. Urutan 32 dengan total nilai 76,79 memperoleh silver 9 Kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-31 dengan nilai 77,65 memperoleh silver 8 Kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-30 dengan nilai 77,83 silver 7 Kontingen Kalimantan Timur. Urutan 29 dengan nilai 77,93 silver 6 Kontingen Papua Tengah. Urutan 28 dengan total nilai 78,03 memperoleh silver 5 Kontingen Maluku Utara. Urutan ke-27 dengan total nilai 78,32 memperoleh silver 4 Kontingen Kepri. Urutan 26 dengan total nilai 78,9 memperoleh silver 3 Kontingen Sumatera Selatan. Urutan 25 dengan total nilai 79,17 memperoleh silver 2 Kontingen Lampung. Urutan ke-24 dengan total nilai 79,69 silver 1 Kontingen Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-23 dengan total nilai 80,01 memperoleh gold 23 Kontingen Bengkulu. Urutan ke-22 dengan total nilai 80,03 memperoleh gold 22 Kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan 21 dengan total nilai 80,59 memperoleh gold 21 Kontingen Papua Barat Daya. Urutan ke-20 dengan total nilai 80,78 memperoleh gold 20 Kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan 19 dengan total nilai 81,28 memperoleh gold 19 Kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-18 dengan total nilai 81,45 gold 18 Kontingen Banten. Urutan ke-17 dengan total nilai 81,7 gold 17 diperoleh oleh Kontingen Jawa Timur. Urutan ke-16 dengan total nilai 81,94 gold 16 Kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-15 dengan total nilai 82,23 gold 15 Kontingen Papua. Urutan ke-14 dengan total nilai 82,54 gold 14 Kontingen Sulawesi Selatan. Urutan ke-13 dengan total nilai 83,33 gold 13 Kontingen Kalimantan Selatan. Urutan ke-12 dengan total nilai 83,7 gold 12 Kontingen Jawa Tengah. Urutan ke-11 dengan total nilai 84,28 gold 11 Kontingen DI Yogyakarta, DIY. Urutan ke-10 dengan total nilai 84,86, gold 10, kontingen Papua Selatan. Urutan ke-9 dengan total nilai 85,24, gold 9, kontingen Jambi. Urutan ke-8 dengan total nilai 85,3, gold 8, kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-7, total nilai 85,58, gold 7, kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-6 dengan total nilai 85,76, gold 6, kontingen Papua Barat. Urutan ke-5 dengan total nilai 86,68, gold ke-5, kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-4 dengan total nilai 88,67, gold 4, kontingen Bali. Urutan ke-3 dengan total nilai 89,96, gold 3, kontingen Maluku. Urutan ke-2 dengan total nilai 90,07, gold 2, kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan pertama sebagai champion dalam kategori solo anak usia 11-19 dengan total nilai 93,63, gold 1, kontingen Sumatera Utara.
1: Berkenan Sekretaris Daerah Papua untuk dapat menyerahkan.
0: Saya sambung ya. Untuk kategori solo anak usia 7-10, lampiran ke-12 keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori solo anak usia 7-10 tahun putra-putri. Urutan ke-30 dengan total nilai 70,73, silver 20, kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-29 dengan total nilai 70,91, silver 19, kontingen Jawa Timur. Urutan ke-28, total nilai 72,03, silver 18, kontingen Sumatera Barat. Urutan ke-27 dengan total nilai 72,42, silver 17, kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan ke-26 dengan total nilai 74,55, silver 16, kontingen Lampung. Urutan 25, total nilai 74,56, silver 15, kontingen Bali. Urutan ke-24, total nilai 74,57, silver 14, kontingen Maluku Utara. Urutan ke-23, total nilai 74,59, silver 13, kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-22, total nilai 74,9, silver 12, kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-21, total nilai 75,02, silver 11, Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-20, total nilai 75,03, silver 10, kontingen Sulawesi Selatan. Urutan 19, total nilai 75,11, silver 9, kontingen DIY Yogyakarta. Urutan ke-18, total nilai 75,9, silver 8, kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-17, total nilai 76,46, silver 7, kontingen Papua Pegunungan. Urutan ke-16, nilai 76,91, silver 6, kontingen Papua Barat. Urutan ke-15, nilai 76,94, silver 5, kontingen Kalimantan Timur. Urutan ke-14, total nilai 77,26, silver 4, kontingen Jambi. Urutan ke-13, total nilai 78,76, silver 3, kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-12, total nilai 78,98, silver 2, kontingen Bengkulu. Urutan ke-11, total nilai 79,33, silver 1, kontingen Gorontalo. Urutan ke-10, nilai 80,48, gold 10, kontingen Jawa Tengah. Urutan 9, total nilai 80,86, gold 9, kontingen Maluku. Urutan ke-8, nilai 80,98, gold 8, kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-7, nilai 81,12, gold 7, kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan ke-6, nilai 81,48, gold 6, kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-5, nilai 81,94, gold ke-5, kontingen Papua Tengah. Urutan ke-4, nilai 82,7, gold 4, kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-3, 82,99, gold 3, kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-2, dengan total nilai 84,83, gold 2, kontingen Papua. Urutan pertama, sebagai champion dalam kategori solo anak usia 7-10 tahun, nilai 84,91, gold 1, kontingen Papua Barat Daya.
1: Berkenan menyerahkan hadiah kategori lomba solo anak 11-15 tahun oleh Sekretaris Daerah Papua, dan kategori solo anak 7-10 tahun berkenan Bupati dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Berkenan untuk dapat menyerahkan hadiah.

1, Bangka Belitung, dan Gold 1, Champion, dengan perolehan nilai 93,63. Sumatera Utara.

0: Penyerahan hadiah lomba kategori solo anak 7 sampai 10 tahun akan diserahkan oleh Bupati dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manokwari.
1: Silver diraih oleh kontingen dari Gorontalo

sesuai di permintaan panitia. Demi menghemat waktu, nanti kami mengumumkan di sini tidak menyebutkan nilainya. Hanya kategori, peringkat, dan putusan dari mana. Baik, saya mulai. Lampiran ke-9, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor .2 SKEP -08/LBPN/6/2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat kategori Solo Remaja Pemuda Putra. Peringkat 29, Silver 21, utusan kontingen Aceh. Peringkat 28, Silver 20, utusan kontingen Bali. Silver 27, Silver 19, utusan Sulawesi Tengah. Silver 26, urutan 26, Silver 18, utusan Papua Barat Daya. Peringkat 25, Silver 17, utusan Bengkulu. Silver urutan 24, Silver 16, utusan Maluku Utara. Peringkat 23, Silver 15, utusan Kalimantan Timur. Peringkat 22, Silver 14, utusan Gorontalo. Peringkat 21, Silver 13, utusan Sulawesi Utara. Peringkat 20, Silver 12, utusan Sumatera Selatan. Peringkat 19, Silver 11, utusan Nusa Tenggara Barat. Peringkat 18, Silver 10, utusan Sumatera Utara. Peringkat 17, Silver 9, utusan Nusa Tenggara Timur. Silver urutan 16, Silver 8, utusan Lampung. Peringkat 15, Silver 7, utusan Maluku. Peringkat 14, Silver 6, utusan Sumatera Barat. Peringkat 13, Silver 5, utusan Kalimantan Selatan. Peringkat 12, Silver 4, utusan Papua. Peringkat 11, Silver 3, utusan Jawa Timur. Peringkat 10, Silver 2, utusan Jambi. Urutan 9, Silver 1, utusan Kalimantan Barat. Peringkat 8, Gold 8, utusan Jawa Tengah. Peringkat 7, Gold 7, utusan Sulawesi Barat. Peringkat 6, dengan nilai 81,00, Gold 6, utusan Papua Barat. Peringkat 5, dengan nilai 83,14, Gold 5, utusan Kalimantan Tengah. Peringkat 4, dengan nilai 83,17, Gold 4, utusan DI Yogyakarta, dari Istimewa Yogyakarta. Utusan 3, urutan 3, dengan nilai 83,97 sebagai Gold 3, utusan Kalimantan Utara. Peringkat 2, dengan nilai 83,98, Gold 2, utusan

0: Selatan, Sulawesi Selatan. Peringkat 1 dengan nilai 84,60 sebagai gol 1, peringkat champion, utusan DKI Jakarta. Lampiran 10, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Persparawi Nasional nomor SKP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Persparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat kategori Solo Remaja Pemuda Putri. Peringkat 30, Silver 16, utusan Aceh. Peringkat 29, Silver 15, utusan Kalimantan Tengah. Peringkat 28, Silver 14, utusan Sumatera Barat. Peringkat 27, Silver 13, utusan Kalimantan Timur. Peringkat 26, Silver 12, utusan Kalimantan Utara. Peringkat 25, Silver 11, utusan Sulawesi Utara. Peringkat 24, Silver 10, utusan Bengkulu. Peringkat 23, Silver 9, utusan Papua Tengah. Peringkat 22, Silver 8, utusan Kepulauan Bangka Belitung. Peringkat 21, Silver 7, utusan Gorontalo. Peringkat 20, Silver 6, utusan Sulawesi Tengah. Peringkat 19, Silver 5, utusan Jambi. Peringkat 18, Silver 4, utusan Sulawesi Selatan. Peringkat 17, Silver 3, utusan Nusa Tenggara Barat. Peringkat 16, Silver 2, utusan Maluku. Peringkat 15, Silver 1, utusan Sulawesi Barat. Peringkat 14, Gold 14, Papua Selatan. Peringkat 13, Gold 13, DI Yogyakarta. Peringkat 12, Gold 12, Maluku Utara. Peringkat 11, Gold 11, utusan Kalimantan Selatan. Peringkat 10, Gold 10, utusan Papua. Peringkat 9, Gold 9, utusan Papua Barat Daya. Peringkat 8, Gold 8, utusan Sumatera Utara. Peringkat 7, Gold 7, Papua Barat. Peringkat 6, dengan nilai 85,25. Gold 6, utusan Banten. Peringkat 5, dengan nilai 85,49. Gold 5, utusan Bali. Peringkat 4 dengan nilai 85,61, kategori Gold 4, utusan Lampung. Peringkat 3 dengan nilai 86,29, Gold 3, utusan Kalimantan Barat. Peringkat 2 dengan nilai 86,44, Gold 2, utusan DKI Jakarta. Peringkat 1 dengan nilai 86,75, gol 1, predikat champion, kontingen Jawa Timur.
1: Berkenan menyerahkan hadiah kategori lomba Solo Remaja Putra Wakil Ketua 3 LPPN.
2: Kepada pemenang silver 1 diraih oleh kontingen Kalimantan Barat. Dan gold oleh DKI Jakarta. Silakan

0: remaja putri, bendahara LPPN.
1: Silver 1 kami persilakan kontingen dari Sulawesi Barat, dan gold diraih oleh Jawa Timur. Kami persilakan perwakilan setiap kontingen untuk mengambil tempat di depan.
0: Selanjutnya berkenan

Dan kembali kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah champion Solo Remaja Putri dengan perolehan nilai 86,75. Kong

4. Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKIP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat untuk kategori paduan suara remaja pemuda. Dalam kategori ini ada 18 peserta, saya membacakan dari silver ke-4. Silver ke-4 Kalimantan Barat, silver ke-3 Papua Pegunungan, silver ke-2 Papua Tengah, silver pertama Jambi masuk ke gold, gold 14 Kalimantan Tengah, gold 13 Nusa Tenggara Timur, gold 12 Maluku Utara, gold 11 daerah khusus Ibu Kota Jakarta, gold 10 daerah istimewa Yogyakarta, gold 9 Sulawesi Barat, gold 8 Papua, gold 7 Maluku, gold 6 Papua Barat Daya, gold 5 Papua Barat, gold 4 Sumatera Utara, gold 3 Sulawesi Tengah, gold 2 Sulawesi Utara. Champion di kategori ini gold 1 adalah Kalimantan Timur. Kedua, lampiran yang kelima, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Paduan suara anak, ada 15 peserta. Saya membaca dari silver pertama. Silver pertama, Maluku Utara. Gold 14, Sulawesi Barat. Gold 13, Papua Pegunungan. Gold 12, Jawa Timur. Gold 11, Kalimantan Utara. Gold 10, Papua Barat Daya. Gold 9, Papua. Gold 8, Kalimantan Tengah. Gold 7, Sulawesi Tengah. Gold 6, Maluku. Gold 5, DKI Jakarta. Gold 4, Sumatera Utara. Gold 3, Papua Barat. Gold 2, Sulawesi Utara. Champion kategori ini gold 1 adalah Sulawesi Selatan. Lampiran ke-8, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori musik gerejawi Nusantara, ada 16 peserta. Silver kedua, Papua Tengah. Silver pertama, Sulawesi Tenggara. Gold 14, Sulawesi Barat. Gold 13, Sulawesi Tengah. Gold 12, Papua Pegunungan. Gold 11, Maluku Utara. Gold 10, Kalimantan.

0: Tengah, gol 9, Sumatera Utara, gol 8, Kalimantan Barat, gol 7, Sulawesi Selatan, gol 6, Jambi, gol 5, Papua, gol 4, Papua Barat Daya, gol 3, Maluku, gol 2, Papua Barat, champion kategori, ini gol 1, Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba kategori paduan suara remaja pemuda oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat. Kategori paduan suara anak berkenan menyerahkan hadiah Pangdam 18 Kasuari. Dan selanjutnya menyerahkan hadiah lomba kategori musik gereja Nusantara oleh Sekretaris LPPN.
2: Kategori paduan suara remaja putra untuk silver kontingen dari Jambi dan gold Kalimantan Timur, dipersilakan untuk segera mengambil tempat di depan.

Dan mari kita sambut dengan meriah kontingen dari Sulawesi Selatan, CP

0: Selanjutnya penyerahan hadiah lomba kategori musik gereja Nusantara oleh Sekretaris LPPN.
1: Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara meraih silver dan Sulawesi Utara champion.

Saya akan membacakan lampiran 3, paduan suara wanita. Jumlah peserta 20, 4 mendapatkan silver dan 16 gold. Silver 4 diperoleh oleh utusan Riau. Silver 3, utusan Sulawesi Tenggara. Silver 2, utusan Papua Tengah. Silver 1, utusan Maluku Utara. Gold 16, utusan Bali. Gold 15, utusan Sumatera Selatan. Gold 14, utusan Jawa Timur. Gold 13, utusan Maluku. Gold 12, utusan Papua Pegunungan. Gold 11, utusan Papua. Gold 10, utusan Jambi. Gold 9, utusan Kalimantan Tengah. Gold 8, utusan Papua Barat Daya. Gold 7, utusan Sumatera Utara. Gold 6, utusan Sulawesi Tengah. Gold 5, utusan Sulawesi Barat. Gold 4, utusan Jawa Tengah. Gold 3, utusan DKI Jakarta. Gold 2, utusan Papua Barat. Dan keluar sebagai champion of the category, Gold 1, utusan Sulawesi Utara. Berikutnya,

0: Lampiran kedua. Paduan suara pria, jumlah peserta 22, 4 peserta mendapatkan silver, 18 peserta mendapatkan gold. Silver 4 diperoleh oleh utusan Sulawesi Barat. Silver 3 oleh utusan Sulawesi Tenggara. Silver 2 utusan Bali. Silver 1 utusan Kepulauan Riau. Gold 18 utusan Maluku Utara. Gold 17 utusan Sulawesi Selatan. Gold 16 utusan DKI Jakarta. Gold 15 utusan Kalimantan Barat. Gold 14 utusan Kalimantan Tengah. Gold 13 utusan Papua Tengah. Gold 12 utusan Papua. Gold 11 utusan Jawa Tengah. Gold 10 utusan Jambi. Gold 9 utusan Sumatera Utara. Gold 8 utusan Jawa Timur. Gold 7 utusan Sulawesi Tengah. Gold 6 utusan Kalimantan Timur. Gold 5 utusan Papua Barat Daya. Gold 4 utusan Papua Pegunungan. Tiga besar. Gold 3 utusan Provinsi Maluku. Gold 2 utusan Papua Barat. Keluar sebagai champion of the category, Gold 1 utusan Sulawesi Utara. Saya bacakan lampiran terakhir, lampiran 1. Kategori paduan suara dewasa campuran diikuti oleh 27 peserta. 5 peserta mendapatkan silver, 22 peserta mendapatkan gold. Silver 5, Provinsi Bali. Silver 4, utusan Kalimantan Barat. Silver 3, utusan Sumatera Selatan. Silver 2, utusan Kalimantan Selatan. Silver 1, utusan Lampung. Gold 22, utusan Sulawesi Tenggara. Gold 21, utusan Banten. Gold 20, utusan Papua Selatan. Gold 19, utusan Kalimantan Timur. Gold 18, utusan DKI Jakarta. Gold 17, utusan Papua. Gold 16, utusan dari Jambi. Gold 15, utusan dari Sulawesi Tengah. Gold 14, utusan Jawa Timur. Gold 13, utusan Sumatera Utara. Gold 12, utusan Jawa Tengah. Gold 11, utusan Kalimantan Tengah. Gold 10, utusan Maluku. Gold 9, utusan Maluku Utara. Gold 8, utusan Papua Pegunungan. Gold 7, utusan Sulawesi Selatan. Gold 6, utusan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gold 5, utusan Papua Tengah. Gold 4, utusan Papua Barat Daya. Saya bacakan 3 besar. Gold 3, utusan Papua Barat. Gold 2, utusan Jawa Barat. Dan Gold 1, champion of the category dari Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba paduan suara wanita Bapak Gubernur beserta Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Barat.
2: Kami persilakan yang akan meraih silver 1 Maluku Utara dan champion Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba kategori paduan suara pria oleh Ketua LPPD Papua Barat beserta Ibu.
2: Untuk paduan suara pria, silver diraih oleh Kepulauan Riau. Dan gol kembali, Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya, penyerahan hadiah kategori lomba paduan suara dewasa campuran oleh Ketua LPPN.
2: Silver diraih oleh Lampung. Dan gol kembali diraih oleh kontingen dari Sulawesi Utara.

dipersilakan dari Maluku Utara yang meraih silver, gold Sulawesi Utara. Paduan suara pria, silver oleh Kepulauan Riau, gold Sulawesi Utara. Paduan suara dewasa campuran, silver Lampung, dan gold dari kontingen Sulawesi Utara.

Dan inilah dia, champion paduan suara wanita, diraih oleh kontingen

paduan suara pria. Silver diraih oleh kontingen dari Kepulauan Riau. Dan gold champion kembali diraih oleh kontingen Sulawesi Utara.

Inilah dia silver yang diraih kategori paduan suara pria Kepulauan Riau dan go champion kita kembali diraih Sulawesi Utara. Malam yang luar biasa tentunya untuk Sulawesi Utara.

0: Selanjutnya penyerahan hadiah lomba kategori paduan suara dewasa campuran.
1: Silver diraih oleh kontingen dari Lampung dan

dia, inilah dia, peraih silver kategori paduan suara dewasa campuran dari Lampung. Dan mari berikan sambutan yang meriah, Gold Champion dewasa campuran, paduan suara dewasa campuran.

0: perkenaan untuk seluruh kontingen untuk bisa mundur dari panggung yang ada di bagian bawah. Ya, panggung champion. Kita masih ada dalam pengumuman para pemenang. Mohon kerjasamanya, mohon ketertibannya. Ya. Dan untuk pengambilan gambar, kami persilakan para wartawan, media, awak media untuk mengambil dari samping kiri dan samping kanan.
1: Di Manokwari, pada bulan purnama malam ini, di Papua Barat sudah pukul 11. Jadi mohon maklum untuk saudara-saudara di Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pesepak Rowing Nasional tentang pemenang Grand Prix Pesepak Rowing Nasional tahun 2006. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesepak Rowing Nasional menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesepak Rowing Nasional tentang pemenang Grand Prix Pesepak Rowing Nasional 14 tahun 2026. Kesatu, menetapkan paduan suara dewasa campuran Provinsi Sulawesi Utara dengan total nilai 93,09 sebagai pemenang Grand Prix Pesepak Rowing Nasional 14 2026. Kedua, pemenang Grand Prix Pesepak Rowing Nasional 14 2026 berhak menerima Piala Menteri Agama. Ketiga, keputusan Dewan Juri dan hasil yang telah ditetapkan bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026 Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesepak Rowing Nasional Jean Marie Tulung.
0: Kami mohon kesediaan Menteri Agama Republik Indonesia berkenan menyerahkan Piala Grand Prix sekaligus kepada peserta kontingen dari Sulawesi Utara untuk boleh naik ke atas panggung.

0: on ditahan dulu. Kembang api mohon ditahan dulu.
1: Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama pengumuman dari Dewan Juri.
0: Kembang api mohon ditahan sebentar. Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, Juara Umum Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional menimbang dan seterusnya, mengingatkan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional tentang Juara Umum Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kesatu, menetapkan kontingen Provinsi Sulawesi Utara dengan perolehan 4 champions dari 12 kategori lomba sebagai juara umum Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Kedua, juara umum Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak menerima Piala Presiden. Ketiga, Piala Presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah piala bergilir yang akan diperebutkan kembali di ajang Pesparawi Nasional 15 di Sulawesi Tengah mendatang. Keempat, keputusan Dewan Juri dan hasil yang ditetapkan bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional Jean-Marie Tulung.
1: Penyerahan hadiah lomba Piala Umum Juara Umum Piala Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Dan juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, kembali diraih oleh
1: kontingen Sulawesi Utara.

Ya, baik. Mendengar kita akan kembali mendengar aku untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan kita sudah mengikuti penutupan Pesta Rawi ke-14 2026 di Manokwari. Selanjutnya lagu menemani Anda di malam hari ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya,

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

setelah pengalaman dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio, kami bertugas, saya Didi, operator Bung Adit. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan marilah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Manokwari.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrian kendaraan. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniasyah, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan SDP, termasuk dukungan kapal pada dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan juga dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut. Menurutnya pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik dari kendaraan. Dan untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui dermaga MB1, MB2, dan MB3, dan dermaga Ponton. Kita beralih ke informasi. Lainnya, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat telah terjadi penurunan

penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026. Penurunan gangguan tersebut merupakan hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIE Papua dan Papua Barat Robert Rumsau mengatakan, capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Menurutnya, selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Rabu lalu telah bertambah menjadi 1.430 orang. Menurut Rodriguez, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Ya, pendengar dimanapun berada, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan untuk karena kita akan bersama-sama nantikan Warta Berita edisi 29 Juni 2020.
3: Mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu.

0: Ya baik, dengar dimanapun berada, berikut adalah informasi warta berita pagi edisi Senin 29 Juni 2026. Informasi aktual lainnya selengkapnya bersama Ardi Surya.
1: Ya, baik, kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan.
0: Informasi pertama datang dari Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan dasar di tingkat kampung hingga perkotaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui perancangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Manokwari. Gubernur Papua Barat Dominggus Manajan menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Gubernur juga menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk investasi masa depan. Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut di Papua Barat tidak lepas dari kerjasama lintas sektor yang telah berjalan baik selama ini. Menurutnya, pencapaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
1: Ya, baik, kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu, dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026, kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata kepedulian terhadap satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, kita mau menuju Indonesia, ya, Indonesia Emas 2045, menuju Papua Emas 2041.
0: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan kesehatan dasar, menurunkan angka stunting, serta memperluas cakupan imunisasi seluruh wilayah. Pencanangan gerakan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan generasi Papua Barat yang sehat, cerdas, produktif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan Papua Emas 2041. Beralih ke berita selanjutnya, Biak Numfor kembali menegaskan posisinya sebagai daerah berbasis seni dan budaya yang menyiapkan 3 agenda festival besar sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga pergerakan ekonomi masyarakat serta promosi pariwisata Papua ke tingkat nasional dan internasional. Wakil Ketua LPPD Biak Numfor Oni menyampaikan bahwa pengembangan sektor budaya menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Menurutnya, potensi seni dan budaya Biak harus dikemas dalam kegiatan berskala besar agar memberikan dampak yang lebih luas. Agenda pertama adalah Festival Biak Mutara Wampasi yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026. Festival ini telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara setelah melalui proses kurasi dan penilaian standar dari pemerintah pusat. Oni menjelaskan, festival tersebut memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang datang ke Biak. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga akan disuguhi kekayaan budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain itu, Biak Numfor juga menggelar Festival Budaya Indonesia pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Festival Budaya Biak yang dikemas lebih luas dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya komunitas Melanesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara, serta negara-negara kawasan Pasifik. Festival tersebut dirancang sebagai ruang diplomasi budaya yang memperkuat hubungan kekerabatan antar wilayah dan negara. Melalui pendekatan budaya, pemerintah daerah berharap dapat membuka ruang kerjasama yang lebih luas, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Oni menambahkan, pemilihan waktu pelaksanaan pada Oktober memiliki makna khusus karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan yang inklusif dan juga beragam.
2: Dan dalam tahun ini kami, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, menginisiasi 3 festival. Yang pertama Festival Biak Menara Ampasi yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026. Festival ini sendiri adalah representasi dari Provinsi Papua dalam ajang Karisma Event Nusantara yang dilakukan didahului dengan kurasi oleh teman-teman di pusat yang memastikan bahwa event ini memang sudah diakuisisi sebagai event yang dapat dilakukan atau selama ini berjalan dengan standar nasional. Tentu ini menjadi passion, juga menjadi tantangan, tetapi experience bagi kita. Ketika orang tiba ke Biak, dia bisa mendapatkan experience, pengalaman, juga hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di daya tarik wisata yang lain di Indonesia. Festival Biak Menara Ampasi sendiri akan dilakukan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa datang ke Biak dan mengeksplor apa yang ada di Biak sebagai representasi dari salah satu event nasional yang dilaksanakan di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.

0: Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Gaduh Kurniawan mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir dan penyelenggaraan organisasi. Ia berharap para pejabat baru dapat membawa semangat baru, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polda Papua Barat juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya serta mengucapkan selamat bertugas pada para pejabat yang baru.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Dewan Juri Nasional kategori paduan suara sejenis wanita atau PSW pada Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari menilai kualitas penampilan peserta mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satu Dewan Juri Nasional, Tony Mulumbok, mengatakan seluruh kontingen tampil dengan persiapan yang matang sehingga persaingan berlangsung dengan kompetitif. Ia menggunakan hampir seluruh peserta menunjukkan peningkatan dari sisi teknik vokal, musikalitas, hingga penampilan di atas panggung.
2: Ini event nasional, saya kira hal teknis itu sangat-sangat kecil, tapi tinggal strategi bagaimana para pelatih dan pertarungan antara materi-materi yang, dan secara keseluruhan untuk penampil mulai dari yang pertama sampai dengan terakhir itu luar biasa potensi. Itu ya menjadi, kalau saya melihat kali ini ada peningkatan yang luar biasa dari sisi teknik vokal, dari sisi penampilan.
0: Ya, Tony berharap semangat berlatih para peserta terus dipertahankan meski kompetisi telah usai. Menurutnya, selain kemampuan teknis, kesiapan mental saat tampil dan ketepatan memilih lagu menjadi faktor penting dalam meraih hasil terbaik. Penampilan kategori paduan suara sejenis wanita dilakukan oleh 5 dewan juri nasional, yaitu Tony Mulumbok, Henry Susanto Pranoto, dan Pendeta Oscar A. Wampere, kemudian ada juga Jasa Din Saragi dan JR Sinaga. Aspek yang dinilai meliputi kualitas suara, ketepatan nada, keseimbangan antar suara, interpretasi lagu, hingga kualitas penyajian secara keseluruhan. Sementara itu, Koordinator Seksi Lomba Pasparawi Nasional ke-14, Yusuf Sawaki, mengatakan, pada hari tersebut, panitia mempertimbangkan 2 kategori, yaitu paduan suara dewasa campuran atau PSDC di Aula Utama Universitas Papua dan paduan suara sejenis wanita atau PSW di Auditorium Rektorat Universitas Papua. Dikatakan lomba dimulai tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dan seluruh rangkaian berlangsung sesuai jadwal. Untuk kategori PSW, selesai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur tanpa kendala berarti. Menurut Yusuf, kelancaran lomba didukung kerja sama seluruh seksi kepanitiaan dan dewan juri, kemudian LO, serta dukungan peserta yang mengikuti seluruh ketentuan perlombaan. Ia mengakui antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan perlombaan cukup tinggi, sehingga panitia melakukan pengaturan kapasitas penonton di setiap venue agar pelaksanaan lomba tetap tertib dan nyaman. Beralih berita selanjutnya, Jurnal Pesparawi ke-14 dengan judul Harmoni Kebersamaan dalam Pesparawi Nasional.

0: Pendengar, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik. Mulai dari penampilan memukau para kontingen di acara lomba, semarak pameran UMKM yang menampilkan produk unggulan dari seluruh Nusantara, hingga persiapan panitia menyambut penutupan yang direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku berhasil memukau penonton dalam ajang PES Parawi Nasional 14 di Manokwari. Harmoni suara yang dipadukan dengan penghayatan mendalam membuat penampilan mereka mendapat tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati lokasi perlombaan. Di balik penampilan tersebut, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani para peserta selama hampir 1 tahun. Salah seorang anggota kontingen, Joki, mengaku terharu sekaligus gugup saat berdiri di hadapan dewa juri dan penonton. Joki mengatakan, dukungan dari berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang mendampingi kontingen Maluku menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk dapat tampil maksimal.
1: Waktu tampil tadi
2: dua kalah, terharu, grogi.
1: Persiapannya sudah berapa lama?
2: Hampir 1 tahun. Terharu karena apa? Latihan banyak kendala. Terharu juga latihan kurang pas orang. Setelah naik panggung langsung full.
1: Berapa lama persiapannya?
2: Hampir 1 tahun.
1: 1 tahun persiapannya.
2: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik. Semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.
0: Ia berharap perjuangan yang telah dilalui mampu membawa nama Maluku meraih prestasi, sekaligus memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku, baik yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Ajang PES Parawi Nasional 14 tidak hanya menjadi arena kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar provinsi dalam semangat kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Selain perlombaan, perhatian pengunjung juga tertuju pada pameran UMKM PES Parawi Nasional 14 yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Salah satu stan yang ramai dikunjungi adalah stan dari Provinsi Kalimantan Timur yang menampilkan aneka produk khas suku Dayak. Mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional, lulur berbahan alami, hingga kerajinan tangan yang berupa tas rotan, manik-manik, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk tersebut merupakan hasil karya masyarakat lokal yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Menurutnya, madu hitam menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati karena dipercaya baik untuk kesehatan, sementara madu kuning banyak dicari untuk menjaga stamina. Tidak kalah menarik, topi adat khas Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai juga menjadi incaran pengunjung karena memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi.
3: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada topi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
4: Untuk yang paling populer di Dayak,
3: topi yang ada
4: ya.
3: Ada bulunya, Pak.
4: Iya.
3: Yang ada bulunya. Bulu burung ruai.
0: Pameran UMKM PES Parawi menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, penampilan memukau dari kontingen Papua Barat pada kategori paduan suara anak dan paduan suara wanita juga menuai apresiasi luar biasa dari penonton. Harmonisasi suara, ekspresi, dan penghayatan dari penyanyi cilik dan ibu-ibu ini bahkan membuat banyak penonton memberikan tepuk tangan panjang usai penampilan mereka. Pelatih sekaligus konduktor paduan suara Papua Barat, Herman Sinapa, mengatakan bahwa keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan yang konsisten selama kurang lebih 6 bulan. Herman mengatakan, kunci utama dalam membangun kualitas sebuah paduan suara adalah latihan yang disiplin dan berkesinambungan.
5: Sebagai pelatih, kita harus memahami bahwa bagaimana dalam paduan suara anak itu, tetap karakter anak-anak itu tetap harus keluar. Sebenarnya tidak susah kalau kita mengerti dengan dunia mereka. Anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi dalam sistem latihannya pun harus dalam dunia bermain. Harapan saya tentu yang paling penting adalah bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan kami mengeluarkan kemampuan kami dengan maksimal.
0: Apresiasi yang diberikan penonton menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim. Namun, bagi Herman, tujuan utama penampilan bukan hanya semata mengejar prestasi, melainkan mempersembahkan pujian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Penampilan paduan suara anak Papua Barat pun semakin mengukuhkan semangat tuan rumah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kategori lomba pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Sementara itu, panitia terus mempersiapkan penutupan Pesparawi Nasional 14 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Ali Baham Temongmere, mengatakan bahwa penutupan direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ali Baham, informasi tersebut diperoleh saat panitia mengantar jajaran Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Pesparawi di Manokwari. Selain itu, Ali Baham juga berharap seluruh rangkaian Pesparawi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga penutupan nanti. Kehadiran Menteri Agama diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
6: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Bimas Kristen, ya, mantan Kanwil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesparawi Nasional di Manokwari.
0: Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 diikuti ribuan peserta dari 38 provinsi dan mempertandingkan 12 kategori lomba. Pesparawi yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Juni lalu di RTP Borasi Manokwari ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026. Mendengar demikian jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dari Manokwari, saya Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, pendengar, jurnal Pesparawi 14 yang disampaikan oleh Putra Arianto sekaligus menutup Warta Berita edisi 29 Juni 2026. Saya Ardi Surya, selamat pagi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Dengar setiap program asal atau dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.

Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Track House Aprilia Ayogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Apriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih baik atau lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan hadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
2: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kurang dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
2: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ada evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
3: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
4: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
2: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
5: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
6: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
5: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah Kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
7: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa ya kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
5: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Saripudin melaporkan Pro3, RRI terus mengudara Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan MBG. Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tidak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi, yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
8: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu nggak penting.
9: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
8: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, ya, tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur, penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
9: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
10: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sebabnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Nah air mengalirnya ke bawah.
9: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. RRI Surakarta, Mulat Isan, melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walah dari sana, dari musik kan tidak ada, sampai sini sampai ngapet tadi kan mau ke perubudang kosong semua. Ini ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian ya.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
3: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini, ini parahnya ya, 3 hari terakhir.
1: Hingga

Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adon, mengatakan Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan, serta metode penanganan.

0: lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare. Yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuan dia yang lebih mutakhir.
1: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
2: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
1: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Kansel Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Mendengar setiap program Mas Sato dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat pagi pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Angel mau dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Interaktif untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Ya pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2026, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masa depan bangsa, yaitu membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Anak Indonesia Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengingatkan kita bahwa generasi muda hari ini adalah penentu masa depan Indonesia. Karena itu mereka harus dijaga dari berbagai ancaman termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, pendengar telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Manokwari, Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari SKG, selaku penyuluh narkoba ahli Madya. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Selamat pagi, Ibu.
2: Shalom, selamat pagi Kakak Injil.
0: Salam sehat ya, Ibu.
2: Selalu harus sehat.
0: Baik, terima kasih sudah datang ya berkunjung ke kami di RRI Manokwari.
2: Terima kasih.
0: Mungkin kita langsung saja ya bincang-bincang terkait topik kita yang tadi sudah kami sampaikan ya. Nah, Ibu Dokter, kita tahu bahwa setiap tanggal 26 Juni kemarin ya, dunia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, apa makna HANI bagi masyarakat Indonesia?
2: Sekarang kita ini tidak boleh menutup mata ya.
0: Benar.
2: Bahwa perang di dunia ini dimulai dari untuk menghancurkan ya, menghancurkan generasi muda itu bagaimana caranya? Sekarang bukan dengan senjata lagi, tetapi dengan narkoba. Jadi mulai dari kecil sudah mulai diracuni dengan yang namanya narkoba. Sehingga masa depan anak-anak yang harusnya bisa menjadi sumber daya manusia yang luar biasa karena kerusakan otak dan kerusakan dari organ tubuh yang lain, sehingga membuat generasi ini menjadi generasi yang tidak mempunyai masa depan. Nah, inilah yang harus kita cegah. Bagaimana caranya? Dengan program Ananda Bersinar. Nah, arti Ananda Bersinar itu apa? Arti Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika, narkoba, dimulai dari anak. Ya, kita mau mengetahui bahwa kehidupan itu mulai dari anak ya. Ya, kalau kita salah mendidik anak, maka masa depannya akan suram. Berhasilnya seorang anak itu berasal dari rumah. Jadi kalau tumbuh kembangnya anak ini bagus, di dalam lingkungan keluarganya ini penuh dengan sukacita, kemudian dia tidak ada tekanan di dalam rumah, pasti dia keluarnya juga pasti akan menjadi anak yang berkualitas. Nah, mencari kualitas anak di dalam rumah ini yang harus benar-benar dipahami oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang BNN mempunyai program Ananda Bersinar dan mengajak para masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan untuk mari bersama-sama kita memulai pendidikan anak sejak kecil. Ya, itu dimulai dari mana? Dari rumah. Seperti itu kan.
0: Baik, terima kasih. Kenapa nih Bu Dokter, generasi muda menjadi fokus utama nih dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba?
2: Jadi begini, usia produktif itu kan temannya banyak ya. Kan kalau kita lihat usia produktif tuh mulai dari usia 12 tahun itu mereka mempunyai jangkauan online ini luas sekali ya. Ada Facebook, ada Twitter, ya ada WeChat. Sedangkan kalau orang tua kan paling Facebook aja ya. Temannya juga enggak sebegitu banyak. Sehingga generasi muda usia produktif ini menjadi target bagi para pengedar. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan suka mencoba-coba, suka tantangan. Ya semakin dia dibully, semakin dia ditekan, dia akan merasa penasaran. Kenapa ya? Kok bisa begini? Apa sih sensasinya? Apa sih enaknya? Nah, akhirnya mereka mencari. Nah, sasaran empuk yang sangat disukai oleh para pengedar. Sehingga target kita untuk pencegahan ini dimulai dari anak-anak. Iya, seperti itu kakak.
0: Baik, terima kasih. Kalau ibu melihat kondisi penyalahgunaan narkoba kepada remaja saat ini seperti apa ini?
2: Sudah sangat rawan ya. Rawan. Bukan waspada lagi, sudah bahaya ya. Karena apa? Karena mulai dari kecil saja sudah dicekoki dengan namanya narkoba ya. Bukan hanya narkoba dalam bentuk fisik, tetapi juga ada narkolema, narkotika lewat mata. Ya, seperti IT ya. Kita selalu memberikan handphone kepada anak kita mulai dari kecil ya. Kalau gak mau makan, ayo taruh handphonenya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kerusakan otak terjadi. Nah, ini juga kan narkolema lewat mata. Nah, ini mulai start seperti itu yang harus kita mulai mencegah. Nah, mulai dibiasakan mungkin dari kecil, dikasih batasan waktu. Karena sekarang kan main game itu bisa sampai berjam-jam ya. Sampai kadang dipanggil pun juga cuek. Akhirnya tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Nah, kemudian juga dari situ juga mereka belajar. Kok ada yang aneh-aneh ya? Kok lu kayaknya seru ya kalau lihat orang pakai ganja bisa terbang-terbang, bisa menghayal, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter, bisa menghayal, halusinasinya yang keluar. Nah, ini membuat anak menjadi penasaran kemudian mencoba. Nah, coba satu kali, coba dua kali akhirnya ketagihan. Ya. Ini yang harus kita cegah.
0: Kalau untuk di Papua Barat sendiri, gambarannya seperti apa ini penyalahgunaan narkobanya?
2: Iya kakak, kalau di Papua Barat ini memang ganja dengan sabu. Ya, cuman kalau sabu kan mahal ya, itu menengah ke atas. Tapi kalau ganja ini sudah dari SD kelas 4 anak-anak sudah memakai. Pintu masuknya adalah apa? Lem Ibon. Lem Ibon, Lem Fox, Castol ya. Itu merupakan gerbang pintu masuk anak-anak kecil dari SD itu. Mereka masuknya dari situ. Memakai lem, kemudian rasa penasaran, rasa kurang, harus lebih yang tinggi lagi, mereka mulai memakai ganja. Dan ini sudah terjadi. Banyak anak-anak di parkiran yang sudah memakai ganja. Bahkan mereka sudah menggelinting, membuat gelintingan-gelintingan dan memakai di depan umum. Seperti itu.
0: Baik, ini berbahaya sekali ya untuk generasi.
2: Iya.
0: Apalagi khususnya di kita Papua Barat dan juga Manokwari. Kalau iya. Untuk masalah gangguan fisik dan mental seperti apa Ibu? Penyalahgunaan narkoba ini.
2: Iya, karena faktor halusinasinya tadi, akhirnya terjadilah mulai kekerasan ya, mulai emosi ya, karena kan terganggu dari otak ya. Kemudian gampang tersinggung dilihat sama temannya, apa lihat-lihat, mulai emosi. Terus tidak mau sekolah ya, tidak mau sekolah, akhirnya mulai malas, mulai susah bangun pagi. Nah, ini yang membuat akhirnya anak-anak mulai mengenal kekerasan, berkelahi, jambret ya. Kemudian diam-diam, kalau halusinasinya dia merasa bahwa dirinya terancam, dia bisa menikam. Dia bisa menikam, menikam temannya. Nah, ini yang kita takutkan. Dan ini sudah banyak di kalangan SD, SMP, bahkan diam-diam pukul temannya. Ya, karena apa? Karena halusinasinya tadi. Nah, ini yang perlu dilakukan pencegahan mulai dari TK. Jadi kita program Ananda ini mulai dari TK sampai di kampus ya. Yang berhubungan dengan anak, kita akan masuk di sana. Seperti itu. Ada program dari BNN soft skill, ada soft skill yang dimana kita melatih guru-guru, kemudian melatih murid-murid, dan juga ada program teman sebaya.
0: Teman sebaya.
2: Ya, dimana kita mengambil beberapa anak di sekolah, kita memberikan pelatihan kepada mereka bagaimana mereka bisa mencegah. Masuknya narkoba di lingkungan mereka. Sehingga, karena begini Kak, kadangkala kita kalau masuk di sekolah, mereka mungkin cuek ya.
0: Iya benar.
2: Tapi kalau temannya mereka yang berbicara, mereka lebih respect. Kalaupun mereka juga ada masalah, tentu mereka akan curhat dengan temannya sendiri. Nah, itulah targetnya. Jadi kita memberikan kepelatihan kepada beberapa anak di sekolah yang mungkin kelihatan ya, mungkin kelihatan mereka mempunyai potensi untuk mempengaruhi teman mereka, kita ambil, kita latih. Contohnya kita sudah melakukan di SMA 1 ya. Ya, kita latih, kemudian mereka melatih teman mereka lagi. Mereka memperhatikan teman mereka. Kemudian juga mereka mengajak teman-teman mereka untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Itu dari lingkungan dan juga teman-temannya ya.
2: Yeah.
0: Dan Bu Dokter, ini kalau untuk orang tua juga ya perlu waspada. Nah, apa nih tanda-tanda yang harus orang tua waspadai ketika anak sudah mulai terpapar narkoba nih, seperti apa supaya orang tua juga ada edukasinya ya.
2: Iya. Yeah. Yang perlu kita perhatikan adalah perubahan. Tingkah perilaku. Ya, yeah. Umpamanya biasanya anak ini cerewet ya, kok tiba-tiba anak ini mulai menghindar. Kalau diajak ayo makan, ya mas sudah mah, ke kamar. Nah, ini harus mulai hati-hati orang tua. Kenapa dia diajak diskusi juga menghindar, ditatap matanya, tidak mau melihat mata lawan bicara. Kemudian juga susah tidur malam. Ya, suka begadang, kemudian bangunnya siang. Nah, yang terparah adalah saat mulai kehilangan barang. Mah, handphone saya hilang. Nanti dibelikan lagi. Sebulan kemudian, dua bulan kemudian, mah handphone saya hilang. Nah, kenapa bisa hilang? Itu bukan hilang, tetapi dijual. Dijual untuk apa? Untuk mendapatkan uang supaya bisa beli narkoba. Nah, ini yang harus diperhatikan. Matanya mulai memerah ya. Kemudian diajak bicara lain-lain, terus kemudian tatapan mata kosong. Ya, diajak bicara nyambung cuman lambat. Seperti itu. Jadi harus waspada.
0: Ya,
2: kadang kan begini, komunikasi orang tua ini sangat penting ya.
0: Iya, benar.
2: Kadang kan kita lihat anak datang dari sekolah, orang tuanya itu gak melihat kondisi anak. bajunya bagaimana, penampilannya seperti apa, orang tua sibuk dengan HP. Gimana tadi di sekolah, tapi orang tua matanya ke HP, bukan matanya ke anak. Ya kan? Tadi gimana? Mama dengar kamu katanya berkelahi, tapi matanya ke handphone. Ini komunikasi dua arah dari orang tua, kita menatap, melihat, kemudian juga memberikan sentuhan. Anak-anak kan kadang kalau diberikan sentuhan merasa, oh saya dianggap ada.
0: Iya, benar.
2: Dilihat begini, diperhatikan. Tadi sudah makan belum, Kak? Anak akan merasa, ternyata mama papa saya perhatian. Iya. Tapi kalau orang tua cuek, di rumah masa bodoh aja, yang penting kasih uang udah cukup. Nah, ini yang kadangkala membuat anak mencari sensasi di luar. Nah, begitu juga kalau orang tuanya yang mempunyai problem, umpamanya berpisah atau juga suka ribut di dalam rumah. Nah, ini akhirnya mempengaruhi juga kehidupan dari anak tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan sangat detail. Kadangkala juga orang tua memaksakan kehendak. Kamu besok harus begini ya. Kamu besok harus begitu ya. Coba lihat itu. Anaknya Pak ini nih. Anaknya Pak Anwar ini, dia hebat. Dia bisa jadi Akpol. Dia bisa jadi ini. Anak tidak suka dibanding-bandingkan. Pribadi anak itu tidak sama, ya. Anak yang satu dengan yang lain itu tidak bisa disamakan. Jadi kita sebagai orang tua harus menurunkan ego, supaya bisa mendekatkan diri kepada anak. Kita kadangkala juga harus menjadi teman buat anak-anak, bukan menjadi musuh mereka. Nah, kalau kita menjadi sparring partner atau menjadi musuh mereka, membuat anak-anak akhirnya tidak betah di rumah. Mereka akan mencari tempat yang dirasa aman. Nanti mereka mulai, boleh gak mah saya nginep di rumahnya ini? Boleh gak mah saya pergi dengan ini menginep di sana? Nah, kenapa? Karena dia merasa bahwa di sana tuh lebih nyaman. Mamanya lebih perhatikan, bangun pagi udah ditanya, gimana tidurnya enak gak? Di rumah gak pernah ditanya. Yang ditanya cuma, uangnya masih gak? Itu yang harus diperhatikan, Kakak.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Dokter ya penjelasannya. Nah, pendengar, dari beberapa pertanyaan dan penjelasan dari Ibu Dokter, mungkin Anda penasaran atau mungkin juga bisa bergabung menyampaikan saran dan juga pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan penyalahan anti narkoba ini ya. Penyalahan narkoba di mungkin di Manokwari, Papua Barat. Langsung saja hubungi kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda ya. Dan kita lanjut lagi nih bincang-bincang kita. Nah, Bu Dokter, semisal nih ya, di dalam rumah anak sudah menggunakan narkoba ya, mungkin seberapa penting sih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba kepada anak itu ya?
2: Iya. Jadi begini, Kakak, yang perlu diketahui adalah bahwa rehabilitasi itu gratis. Yang pertama. Yang kedua adalah bila orang tua, keluarga membawa anak melakukan rehab di BNN, itu tidak ditangkap. Ya, kadang-kadang orang tua kan takut ya. Takut bahwa nanti kalau dibawa ke BNN berarti diproses nih. Sebenarnya tidak ya. Ini kita memperlakukannya sebagai pasien. Yang kemudian berikutnya adalah identitas dari pasien itu dirahasiakan. Tidak disebarkeluaskan. Anaknya si Anu tuh ada rehab loh. Dia kan terkena ganja. Tidak seperti itu ya. Tetapi dirahasiakan. Kenapa? Karena mempunyai hak. Ya, kita ingat HAM ya. Kita ingat HAM juga bahwa mau harus seorang anak mempunyai protek. Nah, juga ini harus mendapatkan dukungan dari orang tua. Karena pada saat melakukan rehabilitasi itu kan membawa kartu KK, kemudian ditandatangani oleh orang tua. Mengapa? Kalau tidak mendapatkan dukungan orang tua, maka tidak akan bisa sembuh anak tersebut. Karena lingkungan di mana tempat dia tinggal itu harus mendukung. sehingga anak itu tidak merasa sendirian.

0: anaknya saja, tetapi keluarganya, ya, keluarganya, sehingga akhirnya apa, bisa mencapai satu titik terang di mana semua sepakat, semua ada kesepakatan bahwa ini sama-sama mendukung. Jadi kalau hanya anak saja berusaha untuk sembuh, sementara orang tuanya masih menekan, masih mendoktrin, ini harus begini-begini, ya susah, Kak. Nah, syukurnya sekarang ini sudah ada tempat rehabilitasi rawat inap yang di rumah sakit provinsi yang didirikan oleh kejaksaan, ya, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menerbangkan ke Jayapura ataupun ke Lido Bogor. Tapi itu juga tergantung dari pasiennya, ya. Kalau pasiennya memang benar-benar mau melakukan perawatan yang ini, memang harus di Lido Bogor ataupun di Badoga Makassar, seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Tentunya harus ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua juga, ya, dokter. Ya, pendengar, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0823-1176-1145. Ya, seperti yang tadi Ibu Dokter sampaikan bahwa programnya sudah berjalan, ya, di SMA Negeri 1, ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin hal lainnya bagaimana peran mungkin dari gereja atau juga masjid dan juga komunitas dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.
0: Iya. Kita sudah bekerja sama dengan Klasis.
1: Klasis, ya.
0: Biasa. Dengan Klasis, kebetulan ketua Klasis waktu kami menghadap mendapatkan respon yang sangat luar biasa, sehingga diharapkan nantinya pada saat pendeta sedang khotbah bisa menyampaikan sedikit, ya, tentang bagaimana perlunya ketahanan keluarga, ya, di mana orang tua perlu memperhatikan anak. Nah, kenapa dia nggak sekolah minggu lagi? Dicarilah, ya, dicari, mungkin ada rasa yang nggak nyaman dari guru sekolah minggunya mungkin, atau juga dari lingkungan keluarga yang selalu ribut, akhirnya dia ngapain saya sekolah minggu, seperti itu. Nah, bisa juga diberikan pada saat di PAM, ya, di PAM atau PW, ya, pada saat pendeta sedang khotbah atau penetua sedang khotbah, bisa disampaikan bagaimana pentingnya ketahanan keluarga, bagaimana pentingnya kasih sayang orang tua pada anak atau suami dengan istri, kemudian di lingkungan di mana dia tinggal. Nah, itu, dan sangat ditanggapi positif oleh pendeta-pendeta.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa?
0: Saya lupa tadi, dari MUI juga, ya. MUI juga, mereka pada saat kemarin mau Idul Adha, ya, mau Idul Adha, mereka kan ada safari itu, ya, clean safari. Mereka juga menyampaikan tentang ini, ketahanan keluarga di rumah, di lingkungan keluarga. Nah, untuk pemerintah, memang kita mendapatkan tanggapan yang positif juga, namun mungkin karena anggaran, ya, anggaran yang minim di masing-masing dinas, sehingga untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kurang mendapatkan prioritas. Ya, seharusnya kan mendapatkan prioritas karena ini menghasilkan SDM, ya, sumber daya manusia yang nantinya bisa bekerja di Pemda, kemudian harus mempunyai kejernihan otak, ya, pemikiran yang baik. Nah, kalau dari start dari awal sudah rusak karena narkoba, ya tentu kita tidak mendapatkan sumber daya manusia yang maksimal, seperti itu. Jadi memang harus mendapatkan dukungan yang luar biasa dari dinas-dinas terkait.
1: Iya, benar. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif ini, kami masih menantikan di 0823-1176-1145. Kita akan kembali bincang-bincang.

0: Narkoba bukan jalan keluar, tapi jalan menuju kehancuran.
1: Hidupmu berharga, masa depanmu terlalu indah untuk disia-siakan.
2: Katakan tidak pada narkoba. Tegakkan kepala, kejar cita-cita, dan wujudkan impianmu.
1: Jauhi narkoba, raih mimpi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Prosoto RRI Manokwari 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami masih menemani Anda di dialog interaktif pagi ini, membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber kita, Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari SKG, selaku penyuluh narkoba ahli madya. Dan kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp kami 0823-1176-1145. Ya, kita lanjut lagi bincang-bincangnya, Bu Dokter. Ya. Ya, dan ini terkait dengan Indonesia Emas 2045. Nah, Bu Dokter, bagaimana nih ya kaitan antara pencegahan narkoba dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 nih, Bu Dokter? Silahkan.
4: Iya, semua itu bisa terwujud kalau ada kerjasama yang baik antara instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semuanya ya. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada aksi, maka tidak akan mungkin itu terjadi, Indonesia Emas bebas generasi semua tanpa narkoba. Karena apa? Tantangan setiap tahun akan semakin banyak.
3: Iya, benar.
4: Iya, tantangan setiap tahun akan semakin banyak. Begitu juga kemajuan teknologi, ya. Banyak sekali. Sekarang kan kejahatan udah masuk melalui AI ya. Udah macam-macam lah ya kejahatan. Nah, ini juga yang banyak merasuki ke generasi muda. Nah, ini yang harus kita selalu ada ide kreativitas yang tinggi, bagaimana caranya jadi bukan hanya penyuluhan aja, tapi bagaimana caranya masuk dalam di IT ya, kemudian dengan sistem yang harus kita masukkan, umpamanya masuk ke anak TK dengan apa, dengan kartun yang kita buat, kemudian cerita dengan boneka yang kita buat, kemudian mengikuti perkembangan mereka, apa sih yang lagi tren sekarang ini. Jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman, kita harus mengikuti tren yang ada, tetapi berusaha untuk menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa fokus ke kita, sama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba. Karena kalau kita tidak ada kreativitas, kemudian juga tidak ada kerjasama yang baik, maka sia-sia yang kita lakukan. Karena zaman semakin berubah ya, zaman semakin berubah. Anak-anak sekarang tuh udah gak kayak dulu ya. Kalau dulu kita lihat prototip dikit aja udah, oh iya takut. Tapi sekarang kenapa? Ngapain lihat-lihat? Emang siapa sih? Jadi rasa penasarannya tuh tinggi sekali ya kan. Jadi ditawarin umpamanya ada minuman sekarang kayak Wiprim ya, Wiping, narkoba terbaru ya, Wiping. Nah, itu kan white cream di atasnya kue itu ya. Itu kan kayaknya enak sekali kalau dikasih itu ya. Ada gasnya di dalam sehingga setelah selesai makan bisa tertawa, fly. Nah, semakin canggih gitu loh kejahatan. Dan kalau kita tidak mengikuti, kita tidak menekan, kita tidak memutus mata rantainya ini, maka untuk yang namanya mencapai Indonesia Emas 2045 dengan generasi SDM yang bagus, susah nanti ya. Makanya harus ada benar-benar bagaimana caranya kita kerjasama. Karena kalau gak kerjasama, gak bergandengan tangan, sama-sama kita mencegah, melawan ini, susah kan.
3: Baik, itu. Ya, terima kasih ya Bu Dokter dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0823-1176-1145 masih kami nantikan. Dan mungkin Ibu juga berpesan juga ya kepada generasi atau juga mungkin remaja-remaja di Manokwari dan juga Papua Barat umumnya nih ya, kalau bisa untuk menjauhi narkoba ya, karena nanti generasi atau Indonesia Emas 2045 ini tidak tercapai nih. Bagaimana nih pesan Ibu kepada generasi muda?
4: Iya, jadi begini, generasi yang luar biasa itu adalah yang bisa berkreasi, yang bisa menciptakan lapangan kerja tanpa narkoba. Ya, kita bisa menjadi diri sendiri, bisa tampil menjadi yang terbaik tapi tanpa doping. Ya, jadi bisa berpikir waras, bisa berpikir yang jernih, menghasilkan sesuatu kreativitas yang luar biasa, tentu membutuhkan otak yang bagus, ya. Otak yang jernih, otak yang sehat. Nah, kalau kita tidak jaga dari sekarang, maka otak ini akan rusak. Nah, kerusakan otak ini kan bukan semakin baik otak semakin rusak, ya. Makanya itu bagi generasi muda, jagalah tubuh kita, jaga diri, jaga hati, jati jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, jaga diri, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa ke depannya, ya. Karena untuk menjadi orang yang berbeda tetapi positif ini sangat sulit. Nah, tantangannya adalah apakah anak-anak generasi muda sekarang ini mampu? Harus bisa. Ya, karena segala sesuatu itu dari diri sendiri. Bukan copy pasta. Sekarang kan gampang menggampangkannya. Ada yang mau jadi polisi, polisi aja deh. Ada yang mau jadi tentara, tentara aja deh. Jadi tidak mempunyai jati diri. Nah, ini yang dicari adalah jati dirinya. Saya tuh mau jadi apa? Saya harus jadi apa? Nah, ini harus dipikirkan. Mungkin itu dari dini ya, Kakak ya. Ditanya sama orang tuanya, mau jadi apa? Kadang-kadang anak-anak itu berubah ya. Nah, pada saat dia bergaul dengan temannya, dia tidak mempunyai kekuatan ataupun tidak mempunyai basic yang kuat pada dirinya sendiri, dia gampang terpengaruh seperti itu.
3: Baik, terima kasih Dokter, dan nanti kita lanjut lagi bincang-bincang. Iya. Sudah ada yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Dengan Nia di Ambon.
3: Iya, Kakak Nia, silahkan, ada Bu Dokter di sini.
5: Baik, terima kasih Ibu Dokter. Saya setuju sekali ya dengan adanya kerjasama dari semua pihak. Namun terkadang kita mau bekerja sama sama orang tua. Justru orang tua juga yang beberapa kali kami dapatkan informasinya, kami lihat juga pemberitaannya, justru yang melindungi anaknya. Ini memang karena terlalu sayang atau pembiaran yang dampaknya tidak mengingatkan

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kakak Nia sudah bergabung. Mungkin langsung saja ya ditanggapi Bu Dokter nih ya terkait dengan dua pertanyaan nih, kesadaran masyarakat kalau dari BNN dan dari ya dari pemerintah dan juga mungkin komunitas tidak menyadarkan dan juga tentang pendidikan karakter nih ya. Langsung saja ditanggapi, silakan Bu Dokter.
2: Jadi begini. Seringkali orang tua itu terlalu protek ya, terlalu protek, tapi kadangkala over. Jangan main di sini ya, jangan main di situ ya. Ingat jam berapa ini sudah pulang. Akhirnya anak merasa terkekang, baru pulang main bola terlambat. Kenapa pulang jam segini? Begini. Seperti yang saya bilang tadi, dia merasa tidak nyaman di dalam rumah, sehingga dia mencari kenyamanan di tempat lain. Nah, pada saat dia melakukan kesalahan, orang tuanya membela, malah membela. Anak saya kok begini. Bahkan mendukung kesalahan anak. Nah, ini membuat anak akhirnya berpikir, mama saja membela kok, besok saya buat lagi. Kami mempunyai program yang namanya ketahanan keluarga. Di mana program tersebut kita laksanakan beberapa kali pertemuan. Nah, di program tersebut kan kita sudah kerjasama dengan PKK Kabupaten dengan Ibu Bupati. Nah, di situ kita membentuk hubungan komunikasi dua arah yang baik antara orang tua dan anak. Di situ kami datangkan salah satu orang tua, entah itu bapak atau ibu, kemudian juga anak. Nah, kemarin waktu bekerja sama dengan PKK Kabupaten itu 20 keluarga. Dan diharapkan keluarga yang sudah dilatih ini bisa mempengaruhi keluarga yang lain. Jadi hubungan anak dan orang tua ini kan waktu sebelum pelatihan itu agak ribet ya. Orang tua menganggap bahwa yang selalu salah itu adalah anak. Tapi kadang-kadang orang tua juga lupa mengucapkan kata maaf.
1: Iya benar.
2: Maaf ya kak ya. Kadang-kadang, mama ini sudah begini dari dulu. Jadi menjudge anak, kemudian menekan anak harus mengikuti kemauan orang tua. Tapi pada saat orang tua salah, apakah orang tua mengucapkan kata maaf? Seringkali kita berjanji, besok nanti kalau kamu dapat ranking, mama ajak jalan-jalan. Saat anaknya berusaha dan bisa mendapatkan ranking, orang tua lupa. Nah, karena lupa itu, tapi orang tua tidak minta maaf.
1: Iya, benar.
2: Karena merasa ego bahwa saya orang tua, ngapain saya minta maaf? Nah, itu membuat anak akhirnya apa? Sakit hati. Iya. Buat apa saya susah-susah belajar? Buat apa saya memberikan yang terbaik? Sementara mama saya tidak peduli. Dan juga mengucapkan kata apa kita suka lupa sebagai orang tua. Terima kasih.
1: Terima kasih ya.
2: Anak kalau bantu nyapu, bahkan seringkali orang tua bilang, ih cari perhatian aja. Apa nih mau ngapain nih? Nah, ya, hal sepele tetapi membuat anak merasa bahwa ternyata apa yang saya lakukan percuma. Tapi kalau kita bilang, aduh kakak terima kasih ya, kakak baik sekali, kakak sudah bantu mama. Itu dia merasa bahwa saya ada, saya berguna buat keluarga. Nah, kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu sering orang tua lupa. Sehingga komunikasi antar anak jadi terputus hanya gara-gara hal-hal kecil tersebut. Ya. Orang tua kadang tidak menyempatkan waktu duduk sama-sama, kakak sambil makan pisang goreng lah, duduk sambil ditanyakan, "Tadi kakak dari mana? Kak, mama tuh begini loh." Curhat sama anak. Kadang kan curhatnya sama temen.
1: Benar.
2: Enggak curhat sama anak. Sehingga anak tidak mengetahui kesulitan orang tua. Nah, ini kan harus dilakukan ya. Nah, komunikasi seperti inilah yang kami lakukan melalui program ketahanan keluarga. Akhirnya apa? Orang tua yang mengetahui, anak saya tuh sukanya bakso. Ternyata setelah ditanya sama tanya, suka bakso ya? Enggak, saya sukanya nasi goreng. Di pertemuan keluarga inilah, di program ketahanan keluarga inilah,

0: kita melihat bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, selama beberapa kali pertemuan, akhirnya itu juga ada psikolog ya, psikolog yang mengajarkan mereka. Akhirnya apa? Mulai ada, oh ternyata ini saya memiliki anak saya. Oh, ternyata saya memiliki orang tua saya. Nah, seperti itu. Sebenarnya program ini bagus sekali. Iya, dan ini diharapkan bisa dilakukan oleh PKK, pemberdayaan perempuan ke depannya. Sehingga apa? Sehingga mencapai kualitas keluarga yang maksimal. Iya. Nah, seperti itu. Pertanyaan kedua apa tadi, Kakak?
1: Pendidikan karakter.
0: Ya, pendidikan karakter itu dimulai dari kecil, dari bayi. Ya, contohnya, bayi kita selalu angkat gendong. Akhirnya dia merasa apa? Saya harus dilindungi, saya harus ini. Jadi pada saat dia keluar, dia gak percaya diri. Ya. Karena apa? Merasa selalu harus sama mamanya, sama mamanya. Ya, mulai dari kecil. Nah, setiap dia mau berlari, jangan lari nanti jatuh, jangan. Nah, mulai dari hal kecil. Ya, tapi kalau dibiarkan, biar aja. Nanti pas jatuh, nah bagaimana? Sakit kan kalau jatuh? Nah, akhirnya dia menjadi anak yang kuat. Pribadinya tidak cemen, tidak cengeng ya. Dia kuat karena apa? Dia tahu bahwa kalau lari, saya pasti jatuh. Tapi kan kadang orang tua, jangan begini ya, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi tidak memberikan solusi kepada anak. Nah, harusnya kan kita sebagai orang tua memberikan solusi. Ini loh dek, kalau adik jalari nanti bisa jatuh. Kalau udah jatuh berarti kan luka. Nanti luka dibawa ke rumah sakit, dijahit, mau. Oh tidak mau, dikasih pengertian. Kadang-kadang orang melarang, kita melarang ya sebagai orang tua. Jangan lari, nanti jatuh. Nah, kata jangan, itu akan membuat anak menjadi penasaran. Dia akan kejar. Kenapa? Malah sengaja dia malah tabrakkan dirinya, mencari perhatian seperti itu. Jadi karakter memang dibentuk dari kecil. Orang tua kalau dia melihat orang tuanya sering berkelahi, baku maki, percaya anak pasti akan maki juga di luar. Saat melihat orang tuanya, bapaknya memukul mamanya, dia akan pukul temannya di luar. Nah, pembentukan karakter anak di dalam rumah inilah yang sangat-sangat penting. Peran dari pemberdayaan perempuan, kemudian juga dari dinas kesehatan, dari tokoh agama, di mana mereka mengajarkan umat ya, di sekolah minggu umpamanya, atau di pengajian anak-anak kan biasanya itu disebutkan di ini untuk menghargai orang tua, terus kemudian itu mulainya dari seperti itu, dari startnya dari sana.
1: Baik.
0: Pembentukan karakter.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi pembentukan karakter itu bukan di sekolah saja ya.
1: Dari rumah.
0: Iya, karena dari di sekolah kan hanya berapa jam? 6 jam benar. Paling. Sedangkan 18 jamnya itu ada di rumah, di lingkungan rumah. Nah, inilah dari rumahlah dibentuk. Jadi jangan anak ribut di sekolah disalahkan gurunya ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kakak Nia. Mungkin penjelasan dari Bu Dokter sudah jelas atau belum bisa balik lagi karena masih ada beberapa waktu. Dan pendengar yang sudah bergabung mungkin langsung saja kita sapa. Selamat pagi, RRI Manokwari.
2: Selamat pagi, ya.
1: Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Ya, saya Abi dari Puncak. Saya mau tanya beberapa ini sih, dari misalnya nih, kayak misalnya di sebuah lingkungan terus ada masyarakat yang mengetahui ada aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba ya, tapi warga itu sebenarnya takut melapor. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi kondisi seperti ini dan kemana mereka dapat melaporkannya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ardi ya di RRI Puncak sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Mungkin Ibu Dokter langsung saja menanggapi ya, masyarakat takut melaporkan dan laporkan kemana nih kalau di lingkungan mereka. Ya silakan.
0: Ya, jadi kalau mau melapor itu kan harus ada bukti ya.
1: Iya benar.
0: Jangan katanya di sini ada begini, katanya di situ ada ini ya. Kita harus ada bukti, setidaknya foto ya. Setidaknya foto. Tapi jangan bawa ganjanya dibawa. itu bukan melapor ya, namanya itu namanya menyerahkan diri. Ya. Jadi kalau ada bukti pasti ditindaklanjuti dan tidak akan disebutkan pelapornya. Ya. Dan sampai pengadilan pun juga tidak akan disebutkan pelapornya. Itu sudah diprotek, ya, sudah dilindungi. Jadi yang penting adalah adanya bukti. Ya, jangan sampai, soalnya katanya ini, dia kan pengedar, dia bawa begini loh, ada buktinya, katanya. Karena di pengadilan tidak ada istilah katanya, harus ada bukti, setidaknya foto ya, foto transaksi kah, atau foto dari barang buktinya ya, di foto ini, tapi kalau bawa barang buktinya ya pasti kita yang akan diinterogasi nanti. Ya seperti itu, jadi memang harus ada bukti. Ada bukti baru kita akan tidak lanjuti. Jadi kalau tidak ada bukti ya tidak bisa ditindak lanjuti. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Dokter. Dan mungkin Ardi juga sudah jelas ya. Kalau belum jelas mungkin beberapa menit ini bisa kembali bergabung. Ya, dan mungkin satu pertanyaan ya sudah bersama kami. Selamat pagi Rara Manokwari, saya seorang mahasiswa ingin bertanya kepada narasumber. Bagaimana cara menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba? Karena saya pernah sekali mencoba ya, istilahnya ikut-ikutan teman. Ya, apakah itu juga menyebabkan ketergantungan? Karena saya merasa ya prestasi belajar saya menurun. Apakah hal ini juga perlu direhab atau tidak ya? Minta penjelasannya Bu Dokter. Terima kasih RRI Manokwari. Ya baik. Terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung, mungkin langsung saja ditanggapi Bu Dokter.
0: Iya, jadi begini, kalau penggunaan narkoba saat memakai itu kan ada sensasi yang dirasakan ya, karena mungkin dia rasa menghayal, fly, dia rasa kosong gitu ya, rasa mengantuk, rasa bahagia. Nah itu dia sudah pernah rasakan, sudah pernah dirasakan. Nah bila dia mengalami satu masalah, akhirnya dia mengingat kembali, saat saya dulu pakai ganja kok rasanya kok fly, terbang-terbang, saya bisa tenang. Nah, dia akan mencoba lagi. Kayaknya enak deh kalau saya pakai lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya ketergantungan. Nah, sekarang dilihat dengan siapa kita berteman. Lingkungan sangat mempengaruhi kondisi kita. Kalau kita banyak masalah, kita ada masalah, tapi kita bertemannya juga dengan teman yang bermasalah, pasti masalah kita tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang dewasa, yang bijaksana, pasti dia akan memberikan solusi yang positif kepada kita sebagai temannya. Jadi berteman dengan siapa itu mempengaruhi dari hasil apa yang ingin kita capai. Itu. Jadi kalau mau menjadi baik, bertemanlah dengan orang yang baik. Karena kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang baik, maka kita akan juga menjadi kurang baik. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, positif, dengan orang bijaksana, pasti hidup kita juga akan mengikuti mereka, akan menjadi orang yang bijaksana. Ya. Karena seseorang tidak akan mungkin dilahirkan menjadi pencuri.
1: Iya. Benar.
0: Ya, lingkungannya lah yang menyebabkan dia menjadi pencuri. Seseorang tidak dilahirkan menjadi penipu, tetapi lingkungannya lah yang menyebabkan dia menjadi penipu. Jadi di mana kita berteman, berkumpul, disitulah kita akan terpengaruh. Jadi saran saya kakak, kalau kakak merasa bahwa lingkungan kakak yang tadi, yang bertanya ya, pemirsa tadi, yang merasa bahwa lingkungannya tidak baik, keluarlah dari lingkungan situ. Ya, kalau kita mau menjadi pembisnis yang hebat, bergaulah dengan pembisnis. Ya, supaya apa? Supaya bisa jadi lebih baik. Ya, karena apa? Kalau direhabilitasi tetapi lingkungan persahabatan masih dengan para pengedar, masih dengan para pemakai, ya percuma, enggak akan bisa lepas. Tetapi kalau kita, saya mau jadi lebih baik, saya mau bersih, saya bukan hanya mau rehabilitasi, tetapi saya juga mau mencari teman yang bisa mendukung saya. Ya, jadi saya harus mencari teman yang baik untuk kehidupan saya. Pasti bisa sembuh, pasti bisa pulih. Ya, tetapi kalau saya rehab aja deh, tapi lingkungannya, gimana ya mau rehab tapi akhirnya dugem lagi yo, malam pergi lagi, malam ini, percuma. Akhirnya balik-baliknya balik lagi, mau diobati akhirnya dia menggunakan fasilitas untuk rehabilitasi ini untuk menjadi pelindungnya. Saya direhab aja kok, nggak apa-apa lah. Besok pakai lagi juga, nanti rehab lagi, nggak seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan rehab. Kalau memang dia ini berarti ya kita akan serahkan untuk penyelidikan. Kenapa kok dia memakai? Berarti dia ada barang. Ya, kalau ada barang yang banyak untuk stok, berarti dia apa? Pengedar. Nah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih kakak yang bergabung, mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Bu Dokter. Untuk itu istirahat coba-coba tadi jangan ya, coba-coba atau mungkin ikut rame ya.
0: Mencoba sesuatu yang hasilnya negatif buat kita itu sangatlah tidak baik.
1: Sangat tidak baik, baik. Terima kasih, ini menarik ya, dan kita masih ingin bincang-bincang tapi waktu kita juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita akhiri dialog pagi ini ya, kami mungkin persilakan untuk Ibu Dokter menyampaikan pesan untuk masyarakat Papua Barat atau juga mungkin generasi-generasi penerus bangsa ya. Atau juga dengan untuk pendengar RRI Manokwari, silahkan.
0: Khusus untuk anak-anak Papua ya. Karena suamiku juga orang Papua ya. Anak-anak Papua ini adalah anak-anak yang hebat ya. Banyak anak-anak Papua yang kita lihat tampil di luar ya, yang kita tidak sangka ternyata bisa mendapatkan olimpiade yang luar biasa, bisa mendapatkan gelar cum laude ya. Kenapa tidak mencoba untuk seperti itu? Kalau kita melihat orang yang luar biasa dan kita bisa meniru mereka menjadi luar biasa, tentu itu sangat membuat tanah Papua ini menjadi bangga. Jadilah tuan di tanah sendiri, jadilah raja di tanah sendiri, sehingga menjadi anak-anak yang diberkati. Bergaullah dengan orang yang baik, bergaullah dengan orang yang hebat, sehingga kalian semua menjadi anak-anak yang hebat. Karena menjadi orang biasa itu mudah, tetapi menjadi orang yang luar biasa itu sulit. Cobalah tantangan itu, menjadi orang yang luar biasa di tanah Papua ini. Jadilah raja di tanah sendiri. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter Gigi Indah Perwitasari SKG selaku penyuluh narkoba ahli media ya, atas informasi dan juga edukasinya ya yang sangat bermanfaat untuk kita di pagi ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita pagi ini di dialog interaktif membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Semoga dialog ini menambah wawasan kita semua ya tentang pentingnya menjaga generasi muda dari ancaman narkoba demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, pendengar, saya Angel Boy Mau bersama kru yang bertugas di dialog interaktif pagi ini pamit undur diri. Selamat pagi, salam sehat, dan katakan tidak pada narkoba. Baik, kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.